0: dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan pemersatu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara tiga lainnya dinyatakan ditunda karena satu jamaah meninggal dunia dan dua lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
16: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
18: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara hati kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
16: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
19: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
20: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
21: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Menemani suasana di pagi ini, pendengar, saya temani dengan informasi terkait dengan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 2 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Selasa 2 Juni 2026. Perakirawan BMKG Sastia mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG,

BMKG sebagai berikut. Untuk Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, berawan tebal, Medan, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Bengkulu, udara kabur. Untuk Serang, hujan dan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta berawan tebal. Untuk Bandung, hujan disertai petir. Baik, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Nah, untuk Pontianak berawan, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Mamuju dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Palu hujan disertai petir, Gorontalo berawan tebal. Untuk Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong, Dabire, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Manokwari, Jayapura, dan Merauke berawan. Baik, itu dia informasi terkait dengan perakiran cuaca. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar. Asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan kerusakan.

0: kawan, ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar, sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat katorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terus naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Katorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, pendengar, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai penyelenggaraan haji 2026 mengalami perbaikan. Penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jamaah dan kualitas pelayanan di lapangan. Ketua BKSAP DPR Syahrul Aidi Mazat merasakan langsung peningkatan layanan tersebut. Menurutnya, penurunan angka jamaah wafat menjadi indikator utama keberhasilan tahun ini. Syahrul mengapresiasi manajemen pemondokan, transportasi, konsumsi hingga layanan kesehatan. Meski demikian, ia memberikan catatan evaluasi terkait beberapa kendala teknis fasilitas penginapan di Madinah dan kepadatan tenda di Mina memerlukan perhatian. Jadwal kepulangan tersebut diatur mulai tanggal 1 hingga 29 Juni 2026. Total kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 221 ribu jamaah. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini dengan berbagai aktivitasnya. Untuk para pedagang juga tetap semangat ya dengan aktivitas sore siang hari ini dengan cuaca di Kabupaten Fak-Fak juga bersahabat ya ataupun cerah, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda semua. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
2: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
1: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
2: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
1: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
2: Konten seperti apa sih yang menarik?
1: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
2: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
1: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di siang hari ini ya, apalagi buat Anda yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya. Pendengar, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Menurutnya, Pancasila dapat menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menjelaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara bagi para penyelenggara pemerintahan, Pancasila juga diharapkan dapat dihayati oleh seluruh masyarakat, termasuk generasi muda. Setio mengatakan Pancasila memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ia mengatakan nilai-nilai tersebut ya tetap dibutuhkan pada setiap zaman. Menurutnya, lima sila dalam Pancasila menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis. Harmoni tersebut mencakup hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Ia juga mengajak generasi muda memegang teguh nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menilai penghayatan terhadap Pancasila penting bagi generasi penerus. Menurutnya, generasi muda perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu penting agar mereka tetap memegang prinsip ketika kelak berada pada posisi strategis. Baik, selain itu juga ia menilai generasi muda memiliki idealisme dan kepedulian terhadap bangsa. Karena itu, aspirasi dan sikap kritis mereka perlu dihargai. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab. Generasi muda juga diharapkan tidak terjebak pada kepentingan yang dapat merugikan bangsa. Generasi yang lebih tua harus memberikan teladan melalui tindakan nyata. Ia menilai tindakan akan lebih berpengaruh dibandingkan sekedar kata-kata. Sementara itu, perwakilan generasi muda, Zanda, mengatakan bentuk gotong royong anak muda kini berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Menurutnya, media sosial dan donasi daring menjadi sarana baru untuk membantu masyarakat. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Depresi tidak hanya masalah emosi sementara, tetapi kondisi kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, produktivitas, hingga kesehatan fisik. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana otak bekerja saat mengalami depresi dengan menyoroti ketidakseimbangan kimia dalam otak seperti serotonin dan dopamin serta faktor-faktor eksternal yang memicu atau memperparah depresi. Pemahaman ini memberikan landasan ilmiah mengapa depresi memerlukan perhatian serius. Salah satu kunci utama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri. Andromeda menekankan bahwa untuk dapat keluar dari depresi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari dari pola pikir negatif dan emosi yang mendasari depresi tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran diri, seseorang bisa memulai proses penyembuhan dengan lebih efektif. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini juga berisi berbagai strategi praktis untuk mengatasi depresi. Depresi seringkali berkaitan erat dengan tingkat stres yang tinggi. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi, manajemen waktu yang lebih baik, dan penetapan batasan diri dalam aktivitas sehari-hari. Andromeda menekankan pentingnya merubah pola pikir negatif atau pesimistis dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Seseorang dapat mengurangi beban mental yang menjadi pemicu depresi. Penulis juga menekankan bahwa mengatasi depresi bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengertian diri. Sekian esensi buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Menemani suasana siang Anda, mendatang kami hadirkan informasi dari dunia olahraga, yang mana dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Championship seri Juni 2026 ini dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kedua laga akan digelar di Stadion Arka Manik Bandung. Timnas Putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada Rabu 3 Juni 2026. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026. PSSI memutuskan tidak membuka penjualan tiket untuk kedua pertandingan tersebut. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Anggota EXO PSSI Vivi Cahyani menjelaskan aspek keamanan menjadi pertimbangan alasan dibalik kebijakan tersebut. Ya, meski tanpa penonton di stadion, pendukung Garuda Putri tetap dapat menyaksikan seluruh pertandingan melalui kanal siaran streaming. Timnas Putri Indonesia memantap ajang ini dengan kepercayaan diri tinggi. Skuad asuhan pelatih Garuda Pertiwi membawa modal positif dari turnamen sebelumnya. Pada FIFA Women Seri 2026 di Thailand, Indonesia menorehkan hasil menggembirakan. Garuda Putri menutup turnamen dengan kemenangan 4-2 atas New Caledonia. Ya, hasil tersebut diharapkan menjadi bakal berharga menghadapi Singapura dan Kamboja. Tim juga berupaya melanjutkan tren positif pada FIFA Match Day Juni 2026. Esa Warps dan rekan-rekan kini fokus ya menjalani persiapan akhir menjelang pertandingan. Mereka menargetkan hasil maksimal pada dua laga internasional tersebut. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Taripowang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Taripowang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Program berkuis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Panitia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Selamat siang untuk yang Anda yang baru bergabung ya bersama kami di suasana siang hari ini, apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Begitu juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Pendengar, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf Dr. Pinzon mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Pinzon menegaskan vitamin B6 penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Dr. Pinzon menyebut kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun, ibu hamil, lansia, penderita diabetes, dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Dr. Pinzon menyebut risiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Nah, masyarakat diminta membaca label produk cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Nah, sementara itu, BPOM memperketat pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring guna memastikan keamanan konsumsi di tengah meningkatnya penggunaan. Ya, para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel penting ya mendorong penggunaan suplemen aman serta efektif masyarakat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis adalah hoax, dilansir dari seberhoax.jabarprof.go.id. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah spray clean apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Baik, itu dia satu informasi sehingga dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: kakak posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
0: Tidak.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menulis tentang cara menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan diri dari keharusan untuk menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang layak diperhatikan dan dikhawatirkan. Hidup yang bahagia bukanlah tentang memiliki lebih banyak pengalaman positif, melainkan tentang mengelola pengalaman negatif dengan lebih baik. Manson berbagi tentang penerimaan keterbatasan, yaitu mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian batin. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik atau paling istimewa membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Manson menyatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan penderitaan yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan menerima dan mengatasi masalah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi nilai-nilai hidup mereka. Nilai yang baik adalah yang didasarkan pada realitas dan membantu kita menjalani hidup dengan cara yang memuaskan. Sementara nilai yang buruk adalah yang bersifat ilusif dan merusak. Manson mengulas mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk perubahan positif. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah kita, melainkan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan kita semua akan mati suatu hari nanti, adalah motivasi untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Manson mendorong pembaca untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti. Menghadapi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Manson menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan gaya penulisan yang lugas dan seringkali provokatif, Manson mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Buku ini menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan, bahagia, dan tetap semangat dan menjalankan berbagai kegiatannya. Ya, walaupun terkadang ya tidak seperti apa yang diharapkan, namun saya yakin segala tantangan dan rintangan di hari ini dapat Anda wujudkan. Baik pendengar, pada tanggal ataupun pada hari ini tanggal 2 Juni ya, menjadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Tan Malaka lahir dari negeri Padam Gadang, Seligi, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Mengutip laman pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datu Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya. Sejak muda, Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. pengalaman belajar di luar negeri turut membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa terjajah. Pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya. Mengutip laman Kemendikbudsman, Tan Malaka menerbitkan buku Near the Republic Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada tahun 1927. Selain itu, ia mendirikan Partai Murba pada tahun 1948. Meski kerap menuai kontroversi, perannya tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Baru K-pop dan drama Korea membuat masyarakat Indonesia semakin akrab dengan budaya Korea Selatan. Sehingga ada beberapa kosakata dalam bahasa Korea yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kata oppa. Dalam bahasa Korea, oppa merupakan panggilan untuk kakak laki-laki dari perempuan. Namun tahukah Anda, kini kata oppa sudah menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dari situs resmi KBBI, oppa diartikan sebagai panggilan dari perempuan untuk laki-laki yang lebih tua. Biasanya kata oppa baru bisa digunakan jika memiliki kedekatan atau sudah saling mengenal cukup lama. Kata oppa bukanlah kata asing pertama yang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada beberapa kata dalam bahasa asing seperti Feng Shui, Angpao, Dacin, dan Micin yang juga menjadi bagian dari KBBI. Pada kata oppa dicantumkan kode QR untuk menunjukkan kata tersebut berasal dari bahasa asing yakni bahasa Korea. Ini menunjukkan indikator unik sebagai salah satu indikator sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI.
1: Baca berita di rri.co.id toh?
2: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
2: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
2: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

0: Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Bagaimana nih suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung, masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang hingga nanti menuju ke pukul 12. Kami yang bertugas akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Namun tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai tugas-tugasnya di hari ini.
1: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Fak-Fak. Amazing, kayak saya bilang, amazing Fak-Fak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak ini. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Vandenbos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang.

0: Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan, agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat, kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Buah durian dikenal dengan aromanya yang menyengat dan kulitnya yang dipenuhi duri tajam. Karena aromanya yang menyengat, beberapa transportasi umum bahkan melarang penumpangnya membawa durian. Namun tahukah Anda sumber apa yang membuat durian beraroma menyengat? Dilansir dari laman resmi IPB, bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Jerman. Menurut hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Semakin tinggi jumlah etionin, maka bau durian semakin tajam. Biasanya, bau yang menyengat dari durian menandakan buah ini sudah matang. Selain itu, pada buah durian terdapat enzim spesifik yang akan membantu proses pelepasan asam amino etionin dan mengeluarkan aroma yang khas. Nah, aroma khas dari durian ini juga cukup unik, yaitu tidak semua orang mendapatkan sensasi rasa yang sama. Pada buah durian terdapat 44 senyawa lain yang beberapa diantaranya mengeluarkan bau busuk seperti bau kentut, bawang, hingga bau kubis busuk. Nah, meski begitu, ada juga beberapa senyawa yang mengeluarkan bau enak seperti bau karamel, madu, atau bau buah. Nah, uniknya, setiap aroma dari durian tidak akan tercium sama pada semua orang. Hal ini terjadi karena sensitivitas penciuman semua orang berbeda-beda. Jadi, ada orang yang menganggap bahwa durian memiliki aroma wangi yang enak, tapi ada juga yang tidak menyukai aroma dari buah ini.
1: Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baju pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak Siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Kami aturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di Fakfak siang ini Selasa 2 Juni 2026 menggantikan rekan Hatijah Baco yang sudah temani Anda dengan berbagai segmen. Lanjutan segmen di Fakfak siang ini diawali dengan musik tradisional dan budaya, pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah. Hingga menuju pada pukul 13 penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Juga ada ragam segmen lainnya hingga tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kabupaten Fakfak dikenal sebagai Negeri Pala, daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Dari pesona pantai yang memanjakan mata, perbukitan hijau, hingga keramahan masyarakatnya, Fakfak menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Di era digital saat ini, publikasi pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Fakfak ke dunia luar. Melalui media sosial, website, hingga konten kreatif digital, keindahan wisata Fakfak kini semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Setiap foto, video, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi bagian dari promosi daerah. Dengan satu unggahan positif, kita ikut mengangkat nama Fakfak sebagai destinasi wisata yang aman, indah, dan berbudaya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan mempromosikan destinasi wisata lokal, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyambut wisatawan dengan senyum dan keramahan, kita bersama-sama membangun citra pariwisata Fakfak yang berkelanjutan. Karena pariwisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan kebersamaan masyarakatnya. Dukung publikasi pariwisata Kabupaten Fakfak agar pesona Negeri Pala terus dikenal dari timur Indonesia hingga ke seluruh penjuru negeri.

Pendengar, berlibur ke destinasi wisata adat kini semakin digandrungi oleh masyarakat. Menikmati keindahan arsitektur rumah tradisional, menyaksikan ritual leluhur hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat adat, memberikan pengalaman spiritual dan edukasi yang tidak ditemukan di objek wisata modern. Namun, berbeda dengan wisata hiburan biasa, kampung atau desa adat adalah kawasan komunal yang masih memegang teguh hukum adat, kesakralan tradisi dan nilai-nilai leluhur secara turun-temurun. Oleh karena itu, pentingnya menjaga etika penataan santun bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap pelancong yang datang. Nah, pendengar, ada beberapa alasan mengapa menjaga etika di wisata adat itu sangat krusial. Di antaranya, menjaga kesakralan kawasan dan ritual adat, kemudian bentuk penghormatan tertinggi kepada tuan rumah, melindungi warisan budaya dari kerusakan, menghindari konflik sosial dan sanksi adat. Itulah ya, pendengar, informasi tentang hargai tradisi, pentingnya menjaga etika saat berkunjung ke tempat wisata adat. Untuk updatean informasi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Berkendara saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

Cast Toraja akan dipertontonkan dalam event Toraja Magelu yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang dihelat di alun-alun Kota Rantai Pau ini merupakan kegiatan yang kelima kalinya dilaksanakan Pemda Toraja Utara bersama kelompok Masata atau Masyarakat Sadar Wisata dan merupakan salah satu karisma event nasional di tahun 2026 oleh Kementerian Pariwisata. Event Toraja Magelu di tahun kelima ini mengusung tema Harmoni dalam Gerak. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Toraja Utara, Damayanti Bati kepada RRI mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Torut sebagai pusat seni tari yang inklusif dan kreatif, sekaligus sebagai wadah pertukaran budaya dan memperluas jaringan komunitas seni tari. Selain itu, untuk mengangkat potensi seni tarian Toraja Utara dan mendorong ekosistem ekonomi kreatif lewat seni tari. Kegiatan yang diusung oleh kelompok masyarakat sadar wisata ini juga akan menghadirkan tari masal Pagelu Tua, yakni tari tradisional Toraja dengan melibatkan para pelajar. Sementara itu, pendengar, Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, Karniati Lebona mengungkapkan dalam kegiatan ini juga dihadirkan pameran UMKM serta memperkuat promosi digital dan komunitas seni. Melalui peran pemuda, event Toraja Magelu yang dilaksanakan setahun sekali ini dapat tetap konsisten dan dikenal lebih luas hingga skala nasional dan internasional. Bahkan kegiatan ini juga diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tapi mampu menjadi identitas budaya Toraja yang mampu mempertemukan tradisi dan kreativitas modern.

Di tanah Fak-Fak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fak-Fak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fak-Fak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini.
0: Sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Tos, bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan ya pilihan lagu dari beberapa daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya hingga menuju pada pukul 13 saat kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Tetap setia dengarkan kami Pro 1 RRI Fakfak seperti biasanya usai dinamika olahraga. Bagi Anda para pecinta irama dangdut, Anda bisa ikut meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Timur.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insyaallah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu. Dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 94,9 MHz, Program A1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: 2026 0811-495-9490 teruntuk Anda yang mau gabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Bang Lei, di Tanah Tidung. Penelpon perdana. Kabar saya baik, Bang Lei.
1: Tuhan buat selalu ya.
0: Amin, ucapan yang sama ya. Oke, kita ke lagu, Bang Lei.
1: Sehat selalu, dan juga cuaca lagi mendung nih, Mbak Aisyah.
0: Iya, kita ke lagu ya, Bang Lei ya.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Ada Eri Suzan, Jangan Pergi. Rita Sugiarto, Bunga Pengantin. Jamal Mirdad,
1: Eri Suzan, Jangan Pergi, no.
0: Oh, Jangan Pergi, no.
1: Yo.
0: Oke, salam buat siapa nih?
1: Sebelum Bang Lei mau turun dinas siang, Bang Lei mau gabung di RRI Pakpak dulu. Mm-hmm. Pertama-tama untuk Mbak Aisyah yang bertugas, semoga tetap semangat aktivitasnya. Mm-hmm. Tetap juga untuk Bang Putra, kenapa Bang Putra turun, no? Mm-hmm. Tetap juga untuk Bunda Natalia, Pak Freddy dan Bunda Utri, Bang Luhut, dan juga untuk Nur Jael, Mas Lia, dan juga untuk Bu Farida. Mm-hmm. Semuanya lah, tanpa terkecuali.
0: A sampai Z.
1: Mbak Aisyah.
0: Iya, gimana?
1: Ini tempat ke Bang Lei, Mbak bisa dengar RRI digital ini sudah, Mbak Aisyah. Kenapa? Jaringan, no?
0: Mungkin jaringan ya.
1: Iya.
0: Mungkin,
1: Bisa jadi. Oke, selamat siang.
0: Iya, siang kembali ya untuk Bang Lei yang sudah gabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut dan adalah kita. Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Siang kembali Kakak Lili. Dangdut adalah kita. Lagi iya, ngapain Mbak Kakak Lili?
2: Lagi santai Mbak
0: Aisyah. Oh, lagi santai. Ya, kita ke lagu ya Kakak Lili. Ini okay. Ada Rita Sugiarto, Bunga Pengantin, Jamal Mirdad, Baru 5 Menit, Elvi Sukaesih, Dosa Masa Lalu. Yang mana?
2: Jamal Mirdad.
0: Oke, okay, salamnya.
2: Oke, ini masalah buat Mbak Aisyah yang dapat tugas hari ini. Selamat siang. Selamat menjalankan aktivitas menunggu kita selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih apa buat Bang Lei. Katanya Om Upa sama Om Laga, Nuti Arwani Nurosna, Bunda El juga tertumpang salam paling manis, Ibu Maria yang ada di Palembang, Ibu Kris yang ada di Toli-Toli. Pokoknya buat semua yang lagi pantas hari, salam kompak selalu. Dan spesial buat dari Nyaki, buat Mbak, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, okay, siang kembali, Bang Putra, halo. Halo Bang Putra. Oke, sayang sekali tak ada suara ya. Berikutnya halo, selamat siang Bunda Christine.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut kita punya.
0: Dangdut kita punya. Bunda Christine hadir lagi ya di sini.
3: Hadir. Kalau tadi juga cepat pulang tapi saya baru monitor. Sudah. Bang Lei sudah gabung perdana.
0: Oke, okay. Lagunya memang Bun.
3: Saya tadi belum sempat baca, tapi ada Elvi Sukaesih ya?
0: Iya, Dosa Masa Lalu judulnya.
3: Itu sudah.
0: Biar salamnya, aja, Bun.
3: Kan hanya lagu ya.
0: Iya,
3: salam yang pertama ya, ada Ibu Maria di Palembang, Ibu Utri bersama Pak Freddy juga ya, ada Kakak Lili tadi yang berlewat, makasih salamnya, Bang Lei, Putra Tengah, ada juga Ibu Alia, Kak Anit, Ibu Rosna, ada juga Ayu Dimasyu Ekenana Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Irwan, Pak Iwan, Pak Jerry, ada juga Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman ya, ada juga Pak Ustad, ada Bang Cud, Ibu Maslia dan Bunda Ima. Pokoknya buat sama-sama sudah ya Mbak Aisyah, tetap semangat semuanya ya. Salam sehat semuanya Mbak Aisyah, sukses selalu sampai akhir siaran.
0: Amin.
3: Doa terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Aisyah. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine yang mau gabung, mohon bersabar ya. 3 penelpon sudah saya terima dengan 3 lagu berikut ini.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya.
1: Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia.
0: Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rani di Ternate.
1: Iya, bagaimana kabar, Mbak?
0: Kabar saya baik. Kakak Rani sama siapa di situ?
1: Bagaimana, Mbak?
0: Kakak Rani dengan siapa di situ? Sendirian kah atau ada teman-teman?
1: Teman-teman.
0: Ada? Ada ya?
1: Iya, ada.
0: Iya, boleh
1: ada.
0: Tahu siapa saja, Kakak?
1: Yang bagaimana, sudah... Mbak? Kurang jelas.
0: Iya, boleh tahu siapa saja yang sudah terhubung via telepon selain Kakak Rani? Ada siapa lagi? Halo?
1: Halo, halo, halo.
0: Iya, selain Kakak Rani ada siapa lagi di situ, Kakak?
1: Ada teman, Mbak.
0: Iya, maksudnya mau ikutan gabung juga, Kak, di Pro Dangdut?
1: Enggak, mereka sebetulnya mau sih, ingin, cuman mereka masih kayak malu-malu deh gitu.
0: Oh gitu, oke deh. Kalau gitu kita ke lagu ya, Kakak Rani.
1: Iya, lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, Bunga Pengantin, itu ya.
1: Oke, salam-salam dulu,
0: Mbak. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Mbak Aisyah, selamat beraktivitas ya. Semoga selalu sehat panjang umur bersama keluarganya di rumah, insya Allah, amin. Yang udah pada lewat semuanya ya, semoga selalu sehat panjang umur. Juga ada Bang Junedi, ada Bang Usman, Bang Ali, ada Bang Yunus, Zul, ada Bintang Pratama, ada Bung Nasrun, juga ada ada Bang Ufuk, ada Bunda El juga, ada Bukan, ada buat semuanya,
0: buat
1: Mbak.
0: Buat semuanya, oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih ya untuk Kakak Rani di Ternate. Berikutnya, halo Bunda Ima, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita.
2: Ade Aisyah.
0: Iya Bun, lagunya mau yang mana Bun?
2: Ya, selamat siang.
0: Siang juga, lagunya yang mana Bun? Ini ada Mancur Es Kana, Sasya Arkihisna, Infonemase, Revina Alvira, Segudang Rindu, Titik Nur, Pesta Anak Nelayan, Oci Alvira, kemudian ada Dina Mariana, Sekedar Bertanya, Zaskia Gotik, Sri
2: Sekedar
0: Alasa.
2: Bertanya aja deh.
0: Oh, Sekedar Bertanya aja deh. Siapa yang jawab ya?
2: Bunda hanya sekedar bertanya, apa lanjut atau mundur?
0: Oh. bisa
2: itu aja.
0: Oke, kalau
2: yo,
0: saya
2: salam-salamnya
0: boleh buat siapa Bu?
2: Salam pertama buat Ade Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan tetap semangat ya Ade Aisyah. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Bersama kru-kru yang ada di Fak-Fak semuanya, selamat siang, tetap semangat untuk menjalankan tugasnya. Terus ada Bunda Lili, Bunda Ani, ada Om Botak, Bapak Yoga, Bapak Darwin, terus lebih spesial Bapak Putra tersayang, selamat siang Bapak Putra Jandoge. Selamat siang, semoga sehat selalu di sana ya bersama keluarga yang ada di Fak-Fak.
0: Iya.
2: Terus ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bunda Wigati, Oma Deva, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Dengan ucapan selamat siang, salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Ade Aisyah, selamat siang dan terima kasih Bunda kembalikan di studio dengan hormat.
0: Iya, kembali kasih Bunda.
2: Kasih
0: Ima.
2: Sayang cantik.
0: Salam cantik juga nih untuk Bunda Ima di Maumere. Bunda El, halo Bun.
3: Iya, sayang. Aisyah, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mau salam dulu apa pilih lagu nih, Bun?
3: Lagu dulu sayang Aisyah.
0: Lagu ada Mansyur S. Kana, Sasha Arki Hisna, Infonema C, Revina Alvira, Segudang Rindu, Titik Nur, Pesta Anak. Yang mana?
3: Halo, yang perempuan itu, yang kedua perempuan kan?
0: Oh, Sasha, Infonema C, itu ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya Bun.
3: Ya, menyapa pertama buat Aisyah sayang, selamat siang. Sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
3: Lanjut, yang sama satu dua baca Kalili. Salam manis di Kalili yang baru lewat juga. Ada Rani, Rani yang ada di Ternate. Ini salam dari Bunda Os yang Manado. Ada di Manado juga. Ada Ibu Ami, ada Fika. Salam manis, salam sehat. Ibu Farida yang ada di Palu. Salam sehat. Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon manis. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Ibu Rosna, Ibu ada Bintang Pratama juga, Pak Darin, Pak Bota, Putra Tek, Bang Le, ada Bang Luh, ada Yeri, ada Pak Frobi yang ada di Maroke, di sana ada juga Kunda Utri, semuanya salam tuh. Ada Bang Wani, Bang Cut, Bang Amin, yang di bawah ada Pak Ucang, di sana juga ada Pak. Salam sehat di keluarga masing-masing. Iya. Aisyah sayang, makasih, selamat siang. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bunda L dan pendengar. Sebelum saya hadirkan lagu ya, saatnya cek fakta ke ruang dengar Anda.
4: Saatnya cek fakta

Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, foto warga mengejar pocong begal merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi saya sapa penelpon yang sudah gabung bersama kami. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kata Isa.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Nona Vika di Ambon. Sudah siap joget Dangdut?
1: Manado,
0: oh, di Manado, di Ambon Bang Junaidi ya. Maaf. Oke, silakan Nona Vika, mau lagunya siapa? Ini ada Mansur S.
1: Karena
0: Jamal Mirdad tadi sudah terputar.
1: Yang kasih sayang apa-apa.
0: Yang ada nih Mansur S. Karena Revina Alvira, Segudang Rindu, Titik Nur, Pesta Anak Nelayan, Segudang Rindu. Salamnya.
1: Napa sama-sama mencintai yang sendal, sama mencintai yang selalu.
0: Amin.
1: Menemani kaisan bersama senadina.
0: Iya.
1: Salamnya.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Nona Vika. Selamat siang Bang Putra Tenga.
2: Iya Mbak Isa, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut
2: dari
0: adalah kita.
2: Dari hampir keriting dari tadi.
0: Tapi seluruh toh kalau sebisa masuk ya. Sebisa masuk jalur. Tadi ada salam tuh Bang Putra dari Bunda Ima di Maumere.
2: Oh, sekedar bertanya.
0: Sekedar bertanya, iyo. Jawabannya apa ini Bang Putra? Balasan lagunya apa nih?
2: Kana-kana.
0: Oh, Kana. No. Karena masih tidur, belum bangun. Oke, okay. Salamnya buat siapa Bang?
2: Oke, okay, baik saya, selamat berjumpa selalu.
0: Amin.
2: Nah, kita Kristina Galia, Bunda Ima dari Bunda El, Alamika, dan juga Esther Lisa, Bu Ani, Denny Jo, Tajudin, Fiona, semuanya di Manado, selamat siang. Pak Junaidi juga di Ambon, Melambarani, Pak Bang Atus di Ternate, Bang Hadi juga, ada Irman, ada juga Pak Nasrun, Ibu Farida, Bintang Pratama, Mas Lia, semuanya di Sultan sana. Ada juga Bang Ucan, Bang Yunus juga, Andi di Batam, Andi di Jambi, ada Bang Luhut juga, ada Bang Iwan, Bang Tu, juga ada Kak Ani, Pak Cemerada Suami Palembang, Pak Freddy Putri, Putri Kwansing juga, Pak Syabang juga, dan juga Ahmad Irwan, juga Bang Yoga, Mbak Lili, juga Ibu Rosna, Bang Upa, Bang Darin, Om Bota, juga Bang Widi,
0: semuanya dari A sampai Z.
2: Selamat siang A sampai Z saja.
0: Okay.
2: Ayo gabung. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Aisyah.
0: Kembali kasih.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bang Upa, halo, selamat siang.
3: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Selama sekali terdengar suara. Bang Upa di mana nih? Di Fakfak di luar kota Fakfak?
3: Saya ada di Fakfak.
0: Oh, di Fakfak. Banyak kesibukan kapa ya, sampai selamat rekutan gabung.
3: Sudah. Orang sukses itu begitu kan.
0: Wih, mantap. Mudah-mudahan suksesnya.
3: Orang sibuk. Orang susah.
0: Oh, saya pikir orang sukses. Harus sukses dong.
3: Orang susah itu sibuk cari duit.
0: Oh gitu. Oke Bang Upa.
3: Nah, lalu tadi udah... baru lewat Bang Putra, Kak.
0: Iya, Bang Putra.
3: Minta lagu apa, Kana toh?
0: Kana. Kalau Bang Kupa yang mana?
3: Saya ikut dia sudah, Kak.
0: Oh, ikut deh.
3: Iya, terlalu lama sekali. Oke, salam saja untuk Bang Putra yang baru lewat. Kemudian ada Bang Yoga, ada Kakak Lili, ada Nur Jael. Kemudian spesialnya buat Pak Freddy sama Ibu Putri yang punya Merauke.
0: Iya.
3: Untuk Kak Nur, makasih banyak. Selamat siang, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Upa lagunya ikutan ya. Dengan Bang Putra tadi. Selamat siang Bung Tajudin.
4: Selamat siang juga Mbak Aisyah yang punya suara lembut.
0: Oh, sama nih Bung Tajudin juga. Silakan ya, Bung Tajudin.
4: Lagunya cuaca seperti... gimana di Fak-Fak Mbak?
0: Gimana?
4: Cuaca di Fak-Fak gimana?
0: Cuacanya cerah, secerah hati.
4: Sama
0: pendengar
4: ya,
0: semua.
4: Di sini juga panas terik ini.
0: Oh,
4: kayak mau terbakar ini Mbak.
0: Jangan-jangan terbakar, nanti hangus ya. Jangan.
4: Ya, alhamdulillah suara Mbak Isa yang lembut ini bisa mengademkan suasana panas.
0: Oh, mau ke lagu apa salam?
4: Gimana?
0: Mau lagunya mau di request kah atau ikutan
4: ya, Mbak
0: aja?
4: Mbak Isa aja pilih.
0: Oh, buat
4: pilih.
0: Saya yang pilih ya.
4: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salam buat Putra Tengah tadi, saya kopi aja sama dia, kopi pasta aja. Iya, jadi buat semuanya, buat Mbak Isa, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
0: Oke.
4: Terima kasih, selamat siang.
0: Siang juga, waalaikumsalam. Luar biasa ya, singkat, padat, dan jelas. Oke, memberikan waktu ya untuk pendengar lainnya, agar bisa bergabung meramaikan Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya. Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Andi di Batam, betul?
5: Iya, betul sekali.
0: Betul
5: dengan siapa nih?
0: Sekali. Aisyah di sini, Bang.
5: Aisyah, Mbak Aisyah kan?
0: Iya. Iyanya banyak.
5: Iya. Sangat spesial pokoknya Mbak Aisyah nih.
0: Oh, gitu ya. Oke, Bang Andi, lagunya mau dipilih kah atau ikutan atau mau salam-salam dulu?
5: Lagu Danobi, boleh pilih lagu, boleh.
0: Lagunya sudah disiapkan, ada Titik Nol, Pesta Anak Nelayan, Zaskia Gotik, Seribu Alasan, Iyet Bustami, Laksmana Raja di Laut, Ayu Ting Ting sama Laidu. Oh, Zaskia Gotik. Oke, salam buat
5: coba.
0: Banyak ya alasannya. Oke.
5: Okay. Iya.
0: Salamnya, Bang.
5: Banyak sekali alasannya, banyak.
0: Iya. Oke, okay, lanjut.
5: Salamnya buat Mbak Aisyah sama buat Walimab. Dan selalu lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin.
5: Siapa? Ada Bung Ucang, ada Rami, ada Bung Zul, ada Bung Yunus, ada Putra, siapa tadi ya? Pokoknya buat semua-semua ini, Purnama Sar di Sulawesi Barat juga. Semoga jaga Bung juga. Oke, makasih ya. Mbak Aisyah.
0: Oke, kembali kasih. Selamat siang juga ya untuk Bang Andi dan beberapa penelpon yang sudah gabung. Kembali tiga lagu, ini masing-masing dari... Revina Alvira, kemudian juga ada Mansur S di susul Zaskia Gotik, Seribu Alasan.

0: 2026 RRI Fak-Fak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

0: diam. Kerja barang tak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: Itu tadi beberapa lagu dangdut ya, silam dengar ada di suasana siang hari ini. Kebersamaan kita di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Halo, selamat siang yang sudah gabung bersama kami.
1: Selamat siang, assalamualaikum, baik saya.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Atus di Ternate.
1: Bang Atus, apa kabar, baik ya?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah.
1: Sudah banyak yang bergabung.
0: Lumayan Bang Atus. Mudah-mudahan Bang Atus dan semuanya dalam keadaan sehat,
1: sehat
0: dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin. Salam-salam dulu baik saya.
0: Lagunya?
1: Lagunya salam baik saja lah.
0: Baik.
1: Mana-mana aja.
0: Salam-salam dulu. Salamnya buat
1: siapa? Salam baik ya, salam baik juga, salam baik saya selalu. Banyak umur selalu, rezekinya selalu bertambah, amin.
0: Amin, amin.
1: Salam buat adik Queen, buat Mbak Desi juga yang lagi santai. Buat rekan-rekan Abang Atus yang ada di Ternate, di Manado, di Kopas, di Pak-Pak semuanya selalu bergabung. Kalau ada salam, salam buat kalian. Kalau tidak salam buat tidak apa-apa. Oke, baik ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Jalan sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Atus di Ternate sudah gabung bersama kami. Dan berikutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang kakak, dari Andi Jambi kak.
0: Bang Andi.
2: Ya.
0: Di Jambi.
2: Iya kak, kakak siapa ini?
0: Aisyah di sini. Bang Andi baru perdana gabung kah? Atau kemarin-kemarin sudah sempat gabung?
2: Sudah pernah bergabung.
0: Oh, sudah pernah gabung, namun jarang gitu ya, jarang ikutan ya.
2: Iya, jarang ketemu kakak.
0: Oh, jarang ketemu saya. Luar biasa sih yang ini bisa ketemu ya, via udara.
2: Iya. Di Kataliabu udah gabung kak?
0: Belum.
2: Ya, Bang Putra Tengah sudah ya?
0: Sudah, Bang Putra sudah.
2: Lagunya udah disiapkan, aku pilih sendiri kak.
0: Lagunya kami siapkan, pendengar tinggal milih. Ini masih ada Titik Nur, Pesta Anak Nelayan, Iyad Bustami, Laksmana Raja di Laut, Ayu Ting Ting Sambalado, Erna Sari Melati, Arbab Nur Lela, Imam S. Arifin dan Nana, Tiada Kata Berpisah, Trio Macan Goyang Heboh. Mau yang mana?
2: Imam S. Arifin aja kak.
0: Imam S. Arifin, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam kak ya.
0: Boleh.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang. Kalau lagi mentor, teman-teman sayang. Semoga selalu baik saja Dika. Ya, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Dika. Ya. Sekarang tidak ada jaringan ini susah. Sudah 10 hari lebih.
0: Oh gitu ya.
2: Telepon.
0: Oh.
2: Iya. Ya. Jaga kesehatanmu di sana dek. Terus buat Nyi Putra Tengah, Bunda Ima, buat kakak, salam sehat, salam bahagia, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Terima kasih kakakku.
0: Kembali kasih Bang Andi.
2: Ya. Assalamualaikum, selamat siang kakak.
0: Selamat siang juga, waalaikumsalam. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bang Andi di Jambi. Halo, selamat siang Pak Nasrul.
3: Halo juga, selamat siang.
0: Siang
3: kembali. Warahmatullahi wabarakatuh, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita. Lagunya yang mana Pak Nasrul?
3: Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami, salamnya.
3: Iya, pertama tambah saya bersama katernya sambut tugas. Terus saya sudah pasti kami salam kompak semua adalah tempat kau kali salam buat yang jauh. Terima kasih sampai.
0: Singkat, padat dan jelas, luar biasa nih. Terima kasih ya untuk Pak Nasrun. Ini sama seperti Bang Tajudin tadi. Dan berikutnya Bang Luhut, halo.
4: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Bang Luhut.
4: Ayu, yang Ayu.
0: Ayu. Ayu, ting-ting, Sambalado.
4: Iya. Soalnya di sini cuaca lumayan cerah, angin kencang sudah.
0: Oh gitu. Tapi nanti dikondisikan dengan durasi ya. Kalau memang masih ada waktu, saya putarkan. Tapi kalau tidak, ikutan aja ya dengan Iyad Bustami dan Imam S. Arifin. Boleh?
4: Iya.
0: Oke, Bang Luhut. Buat siapa?
4: Dan tetap semangat. Ada juga Bang Fitra Tengah, Bang Lee, Bang Darwin, Bang Lady. Ada juga Bang Iwan, Bang Hiramani, ada juga Bang Irwan, ada juga Ibu Mas Lia, Mbak Lili, Bu Kristin, Natalia, Bunda Ima, Bunda En, Bang Aku, Ibu Jati, dan juga itu Mbak Rani yang di Ternate. Dan buat
0: semuanya. Oke. Iya.
4: Salam buat semuanya. Oke, buat Mbak Esya. Selamat bertugas. Selamat siang. Dan untuk lagi saya terima kasih.
0: Kembali Horas. Kasih Horas untuk Bang Luhut yang sudah gabung ya bersama kami. Dan iya, di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang. Halo. Halo Bang Junaidi di Ambon. Mana suaranya? Halo. Halo, halo. Oke, tak ada suara, langsung saja kita dengarkan ya. Ada Imam S. Arifin, tiada kata berpisah.

56 menit berlalu ya, dari pukul 14 mendengar sayup-sayup terdengar suara dari Iyad Bustami. Laksmana Raja di Laut membawa kita pada pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri ya kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026, terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan lewatkan Dinamika Korwil Nusantara 2 pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 2 Juni 2026 diantaranya. Pantauan peringatan hari lahir Pancasila di Papua Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bantah isu. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, memaknai hari lahir Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu tegaskan kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman.
2: Memaknai hari lahir Pancasila, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menilai kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman. Elisa Kambu menjelaskan bahwa Papua Barat Daya merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menilai masyarakat di berbagai belahan dunia dapat belajar dari kehidupan toleransi yang telah terbangun di Papua Barat Daya. Menurutnya keberagaman yang ada justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Elisa Kambu menegaskan bahwa berbagai dinamika yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal wajar. Namun dirinya mengingatkan agar setiap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa. Dalam momentum hari lahir Pancasila, Elisa Kambu juga memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar terus menjaga dan meneruskan nilai-nilai kebangsaan yang telah diwaris oleh para pendahulu.
3: Kalau kita lihat Papua Barat Daya ini kan sebenarnya apa yang kurang di Papua Barat Daya, kita selalu hidup sama-sama. Nah, kerukunan di sini juga luar biasa. Terus anak-anak muda juga luar biasa. Toleransinya luar biasa. Kita semua suku bangsa ada di sini. Jadi sebenarnya orang di belahan dunia lainnya harus datang belajar sama kita di sini. Ya toh kalau kita bicara Pancasila, kalau ada dinamika, ada itu kan sepanjang menyampaikan hal-hal itu tidak mengganggu, memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai kesatuan dalam bangsa ini, ya itu yang kita pikirkan. Tapi kalau kita lihat dinamika apa yang selama ini masih luar biasa, maksudnya kita menjiwai Pancasila itu benar-benar kita laksanakan.
2: Elisa Kambu berharap kondisi kerukunan dan toleransi yang selama ini terjaga di Papua Barat Daya dapat terus dipertahankan dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati jadi Inspektur Upacara peringatan hari lahir Pancasila di Raja Ampat, diikuti pelajar, mahasiswa, ASN, dan personel TNI Polri.
4: Bupati Raja Ampat, Orideko Irene Burdam menjadi Inspektur Upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan apel kantor Bupati Senin 1 Juni 2026. Upacara diikuti ratusan aparatur sipil negara, personil TNI dan Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Turut hadir dalam upacara ini Wakil Ketua DPR Raja Ampat, Badarudin Maya Libit, Komandan Kodim 1805 Letkol Syahrul Usman, Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Komandan Unit TP 863 Letkol Muhammad Junaidi, sejumlah anggota DPRK, serta pimpinan OPD. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanatnya, Bupati Orideko membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Bupati menilai peringatan hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan, tapi sebagai momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Menurut Bupati, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks buku sejarah. Dengan Pancasila, kata Bupati, semua pemimpin diingatkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
5: Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas. Dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan, selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa Republik kita yang kita cintai. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jagalah Indonesiaku. Merdeka.
4: Upacara Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Raja Ampat diisi dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta doa bersama. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 di Kota Sorong yang selengkapnya disampaikan atau dilaporkan oleh Husni Laing.
6: Pemerintah Kota Sorong menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 berlangsung hikmat di lapangan kantor Wali Kota Sorong, Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Wali Kota Sorong Septinus Lobat dan diikuti Forkopimda, ASN TNI Polri. Membaca amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Wali Kota Sorong menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan. Menurutnya Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dengan Pancasila dipastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
7: Adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
6: Wali Kota mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkomitmen mengamalkan nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sempat heboh di media sosial, Dinas Pariwisata Raja Ampat bantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
4: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Kelasina Rumbekwan, membantah adanya penipuan tarif masuk bagi wisatawan asing yang sempat viral di media sosial. Pihaknya memastikan bahwa pungutan kepada wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kelasina menilai ada kesalahan informasi yang diterima wisatawan asing yang masuk ke Raja Ampat dengan menggunakan jasa perjalanan wisata. Turis tersebut tidak mendapat informasi yang utuh dari pihak ketiga yang mendampingi, sehingga merasa ada pungutan ganda. Kepala Dinas menjelaskan bahwa tarif yang dibayar di Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Waisai adalah resmi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Wisatawan membayar tarif di Sorong yang dikelola BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat di bawah pemerintah provinsi. Sementara di Pelabuhan Waisai juga dikenakan retribusi masuk yang dikelola UPTD Dinas Pariwisata Raja Ampat. Kelasina menilai pungutan tersebut berlaku untuk semua wisatawan yang masuk ke Raja Ampat. Semua turis terutama dari mancanegara sudah mengetahui adanya pungutan tersebut dan bersedia membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pungutan ini juga telah lama diterapkan dan sudah diketahui oleh banyak agen perjalanan wisata maupun turis.
8: Cuman akhirnya memang ada banyak informasi bahwa dia mengeluh tentang pungutan. Kalau menurut saya sebenarnya pungutan ini kan sudah cukup lama, sudah beberapa tahun lah, dan itu pungutan yang resmi. yang dipungut oleh Blut di Sorong dan UPTD di Dasar Wisata di Waisai. Sebenarnya ini yang saya lihat hanya miskomunikasi. Tidak ada informasi yang baik dari guide atau siapa yang membawa orang itu, yang membawa tamu itu. Tidak ada komunikasi yang baik sehingga dia merasa bahwa dia ditipu dengan double pungutan. Padahal pungutan itu sudah cukup lama dan itu wisatawan asing membayar untuk pungutan itu, seperti itu.
4: Retribusi yang dipungut di Pelabuhan Waisai oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp1.000.000 untuk wisatawan asing dan Rp300.000 bagi wisatawan domestik. Sementara tarif jasa lingkungan BLUD sebesar Rp700.000 dan direncanakan akan naik menjadi Rp1.000.000. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami ajak Anda untuk mengikuti informasi tentang Hari Lahir Pancasila dari Sorong Selatan.
9: Memperingati Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara bendera di Makodim 1807 Sorong Selatan. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori dalam amanat tertulis menyampaikan, Hari Lahir Pancasila sebagai momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala di dalam hati masyarakat Indonesia. Yohan Bodori mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila juga merupakan bintang penuntun yang mampu membuktikan ketangguhannya. Yohan melanjutkan generasi muda sebagai penjaga masa depan, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan tidak membiarkan nilai-nilai luhur hanya menjadi hiasan.
10: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila mempersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
9: Dengan berbagai keberagaman yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila ada sebagai jangkar moral menghadapi persoalan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Dari Timina Buan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar dialog kebangsaan, perkuat persatuan dan budaya penyelesaian konflik secara damai. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangpol menggelar dialog kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Hotel Pega Senin pagi. Kegiatan dialog kebangsaan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemahasiswaan serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, dialog kebangsaan menjadi sarana mempertemukan berbagai elemen masyarakat lintas generasi guna membangun kebersamaan persepsi dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan Papua Barat Daya. Dirinya menambahkan masyarakat Papua memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan adat. Namun budaya tersebut perlahan mulai tergerus sehingga perlu terus dihidupkan kembali. Ahmad Nasrau juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh adat, agama, dunia usaha, organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga Papua Barat Daya sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan harmonis.
11: Maka pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesbangpol melaksanakan dialog kebangsaan. Nah, dialog kebangsaan ini menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, bahkan organisasi kemahasiswaan yang sejatinya dimaksud kan untuk tadi menanamkan wawasan kebangsaan kepada kita semua, terutama lintas generasi, karena ini ada sesepuh, ada orang tua, juga ada anak-anak muda. Lalu kemudian kita ingin menanamkan rasa cinta masyarakat Papua Barat Daya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI. Itu adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan yang ingin kita tanamkan di dalam.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsena, mengatakan bahwa dialog kebangsaan bertujuan membangun kesepahaman seluruh komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban sosial di daerah.
12: Satu, membangun kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan. Dua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah. Tiga, terwujudnya komitmen bersama untuk menolak tindakan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk pemalangan jalan, pembakaran barang, peredaran minuman keras, ilegal, dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Empat, terpeliharanya situasi keamanan yang aman, damai, kondusif sebagai modal utama pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
2: Melalui dialog kebangsaan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap terbangun sinergi semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, agama, pemuda, dan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan, memperkuat persaudaraan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berkunjung ke Teluk Bintuni untuk meninjau program revitalisasi sekolah.
13: Menjelang kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir Mei 2026, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau sejumlah sekolah penerima program hasil terbaik cepat atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah yang telah direvitalisasi melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peninjauan dilakukan di SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SD Negeri 3 Manimeri pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan yang difokuskan pada perbaikan fasilitas belajar, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan sekolah unggulan. Bupati Yohanes Manibui mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan tiba di Teluk Bintuni pada 29 Mei mendatang. Kunjungan Menteri nantinya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Teluk Bintuni untuk memperoleh tambahan program pembangunan pendidikan termasuk sekolah terintegrasi.
14: Rencana di tanggal 29 kami akan kedatangan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu kami pergi melihat sekolah-sekolah yang sudah dibangun hasil daripada program revitalisasi tahun 2025. Kabupaten Teluk Bintuni kami masih membutuhkan perbaikan sekolah dan juga harapan besar kami mendapatkan program sekolah terintegrasi dan juga sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Mendapatkan sekolah terintegrasi, lahan sekolah sudah disiapkan oleh yayasan dan kita menunggu kunjungan Bapak Menteri dan kita berdoa bersama semoga sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah Garuda juga kita dapatkan kembali.
13: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kepuangan mengatakan pada tahun 2025 terdapat 10 sekolah di Teluk Bintuni yang menerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Distrik Bintuni, Manimeri, Moskona, dan Babo.
15: Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau semua wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Teluk Bintuni ada 10 satuan pendidikan yang dapat program di tahun 2025.
13: Di mana saja, Pak?
15: Ada di wilayah Moskona, kemudian di wilayah Babo, kemudian di wilayah Bintuni Manimeri. Nah, untuk 2026 kita bersyukur punya 22 sekolah. Ini karena dapodik kita sudah baik, karena standar untuk mendapatkan program rapid ini, kita harus memperbaiki kualitas dapodik.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, Florida Hure, mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sekolah di daerah terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Teluk Bintuni.
16: Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden Prabowo, karena telah sekolah kami telah mendapat revitalisasi, program revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah kami dapatkan, terutama bangunan-bangunan yang lab IPA, kami memang tidak ada lab IPA, UKS, dan perpustakaan. Terima kasih karena program ini kami dapatkan.
13: Sangat membantu, Ibu, ya?
16: Sangat-sangat membantu. Kami berharap supaya bukan hanya sampai di sini saja, tapi ke depan nanti sekolah kami diperhatikan lebih baik lagi. Kami punya jumlah siswa di sini 127 siswa, dengan 6 rombel kelas.
13: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Masjid Al-Hikmah SP3 Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni menerima sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto dengan berat sapi 839 kg.
13: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara menyerahkan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto kepada warga Muslim Kampung Bumi Saniari SP3 Distrik Manimeri pada Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman Masjid Al-Hikmah SP3 dan diterima Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji bersama pengurus ketakmiran masjid. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Teluk Bintuni Arius Wonasoba mengatakan sapi bantuan Presiden merupakan sapi jenis simental jantan dengan berat 839 kg. Sapi tersebut dibeli dari peternak lokal di Teluk Bintuni sebelum diserahkan kepada masyarakat.
17: Sapi kurban yang bantuan dari Presiden Republik Indonesia ada beberapa kriteria yang ditentukan. Dari pusat ditentukan sapi beratnya sekitar 1 ton. Yang kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni, kami seleksi-seleksi mendapat berat 839, tapi standarnya 800 sampai 1000. Sebelum kami serahkan untuk sapi kurban ini, kami sudah pelihara sekitar, dijaga sekitar 3 bulan.
13: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengatakan bantuan sapi presiden tahun 2026 diberikan kepada Masjid Al-Hikmah SP3 setelah melalui pembahasan bersama Bupati Teluk Bintuni. Sebelumnya pada tahun 2025 bantuan serupa diserahkan kepada Masjid At-Taqwa SP5 Distrik Bintuni Timur.
18: 5 beli lokasi kita 1 ekor juga. 1 ekor itu kita di SP5. Di tahun ini saya bersama Pak Bupati diskusi-diskusi ini di mana ini kita mau tarung. Pikir, oh bagaimana kalau kita lempar ke SP3 Bumi Saniari, oke sepakat, akhirnya kita taruh di SP3. Mudah-mudahan kita doakan untuk Pak Presiden umur panjang sehat-sehat, sehingga di tahun yang akan datang lagi kita selalu dapat bantuan. Dari Pemda juga ada ya di sini, kita ada kasih juga. Jadi saya bilang ya coba lihat, kita lihat masjid-masjid saja keterwakilan yang ada sehingga semua bisa menyentuh.
13: Sementara itu Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah diberikan kepada masyarakat Teluk Bintuni.
19: Kami tidak mampu untuk membalas budi baik semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Semuanya ini saya atas nama Kepala Kampung dan masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas budi baik bapak-bapak semuanya.
13: Selain bantuan Presiden, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyerahkan bantuan 65 ekor sapi kepada seluruh masjid di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradinarianti, RRI Terus Memudara untuk Indonesia.
20: Terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban di Kampung Bumi Saniari, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Barat Daya.
21: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meresmikan rumah bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan ucapan selamat kepada IDI Cabang Sorong atas peresmian rumah bersama tersebut. Menurut Gubernur, keberadaan gedung itu tidak hanya menjadi sekretariat organisasi, tetapi juga wadah bagi para dokter untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi daerah.
22: Tempat mereka bisa bertukar pikiran, karena mereka akan datang dari berbagai layanan mereka yang permasalahannya berbeda-beda. Karena kita sama-sama ketahui bahwa di pusat-pusat layanan kesehatan kita yang ada di tanah Papua ini, sebaran tenaga dokter itu dari spesialisnya tidak merata, terus jumlahnya juga tidak merata, terutama spesialisnya. Jadi ada hal-hal yang di mana ini ya mereka akan datang dan diskusikan. Setelah itu mereka bisa berbagi pengalaman, mungkin ada rencana tidak.
21: Sementara itu, Ketua IDI Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat IDI sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya. Felix juga mengatakan kehadiran rumah bersama IDI membawa tantangan baru bagi organisasi.
23: Hari ini, ya kita bisa lihat bahwa rumah bersama IDI ini ada dan sudah didoakan, sudah ditabiskan, dan sudah diresmikan oleh gubernur. Nah, itu memberikan tantangan tersendiri secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Internalnya apa? Dalam rangka penguatan organisasi, begitu. Nah, kita sudah punya sekretaris. Kita harus melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan organisasi. Dan bagaimana organisasi ini, dia harus bisa ada untuk anggotanya. Anggotanya ini apa? Kepentingan apa? Kompetensi dokter itu. Dia profesional di bidang ini, bidang bahkan dari sisi etika profesi itu. Nah, itu kita jaga, betul.
21: Kehadiran rumah bersama ini diharapkan menjadi pusat koordinasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pekan Olahraga dan Seni ramaikan rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun yang dibuka di lapangan Gedung Serbaguna.
13: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni resmi meluncurkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-23 pada Senin 25 Mei 2026. Pembukaan rangkaian HUT berlangsung meriah di lapangan Gedung Serbaguna Kompleks Kalikodok, Distrik Bintuni, ditandai dengan kick-off pertandingan sepak bola antar pelajar dan lomba panahan. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui bersama Wakil Bupati Joko Lingara secara simbolis membuka seluruh rangkaian kegiatan HUT yang tahun ini mengusung tema Teluk Bintuni Tumbuh Serasi, Tangguh Bersinergi. Launching ditandai dengan melepas balon udara yang disaksikan tamu undangan dan pelajar yang hadir. Ketua Panitia HUT Teluk Bintuni Yakumina Fimbai mengatakan pelaksanaan kegiatan bertujuan menumbuhkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat, sekaligus mengembangkan potensi olahraga, seni, dan budaya. Rangkaian kegiatan Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni Pelajar diikuti 593 peserta dari tingkat SD hingga SMA.
0: Perseni Pelajar kali ini diikuti oleh total sebanyak 593 peserta yang terbagi ke dalam beberapa cabang olahraga dan seni dengan rincian sebagai berikut. Sepak bola diikuti oleh 29 tim. Tingkat SD sebanyak 12 tim. Tingkat SMP 9 tim. Tingkat SMA 8 tim. Bola voli berjumlah 19 tim untuk tingkat SMP dan SMA. Lari maraton sebanyak 250 peserta. Tingkat SD 36 peserta, putri sebanyak 36 peserta, tingkat SMP 27 peserta, SMP putri 47 peserta, tingkat SMA putra 42 peserta, tingkat SMA putri 18 peserta, dan umum 43 peserta.
13: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dalam sambutannya menegaskan bahwa tema HUT tahun ini mencerminkan semangat pembangunan yang berjalan selaras dan kekuatan daerah yang lahir dari kebersamaan. Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan menjadi momentum memperkuat persatuan, menemukan optimisme, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap daerah.
3: Rayaan ulang tahun ke-23 ini adalah Teluk Bintuni Tumbuh Serasi, Tangguh Bersinergi. Tema ini mengandung makna yang sangat mendalam. Tumbuh serasi menggambarkan semangat pembangunan yang berjalan selaras, sementara tangguh bersinergi menegaskan bahwa kekuatan Kabupaten Teluk Bintuni lahir dari kebersamaan. Dibutuhkan kolaborasi, gotong royong, dan sinergi seluruh elemen masyarakat agar Teluk Bintuni mampu terus bertumbuh menjadi daerah yang kuat dan berdaya saing.
13: Rangkaian hari ulang tahun ke-23 Teluk Bintuni tidak hanya diramaikan dengan kegiatan olahraga dan seni. Sejumlah OPD juga terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di antaranya lomba kebersihan kampung, donor darah, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan lansia, pembagian kacamata gratis, hingga promosi kesehatan melalui media sosial. Panitia juga menyiapkan kegiatan jalan sehat sambil memungut sampah, senam bersama, dan pembagian door prize bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Popo Barat Dinaryanti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong. Ida, silakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Selasa 2 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca wilayah Papua Barat Daya, umumnya hari ini cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 56 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang mencapai 2 meter dan angin kencang yang kecepatan anginnya lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, kemudian perairan Misol dan perairan Sorong bagian selatan. Untuk kondisi perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur, dan untuk kondisi surut sendiri terjadi pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur. Dihimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil, dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah perairan yang berpotensi untuk meningkatkan tinggi gelombang. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
1: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali, Ida. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Temani ruang dengar Anda ya di Fakfa sore ini dengan cuaca Fakfa yang begitu cerahnya. Selamat berapa saja untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya atau yang saat ini tengah santai menikmati suasana menyenangkan di tempat Anda masing-masing. Kembali kami hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan

Ya, menuju pada pukul 16.30 saat Anda dengarkan ruang layanan masyarakat. Kemudian pukul 17 cek fakta. Dan setelah itu musik informasi terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur saat tugas saya berakhir.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tradisi mengilapkan bola kriket memiliki sejarah panjang dan menarik dalam dunia olahraga. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi permainan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi tim. Mengilapkan bola bertujuan untuk memodifikasi aerodinamika bola, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bowler. Tradisi mengilapkan bola kriket dimulai sejak awal permainan itu sendiri. Nah, pada masa lalu, pemain menggunakan berbagai metode untuk menjaga permukaan bola tetap halus dan berkilau. Teknik ini dipercaya membantu dalam menciptakan ayunan yang lebih baik saat melemparkan bola. Seiring waktu, praktik ini menjadi lebih terstruktur dan diakui sebagai bagian penting dari strategi tim. Mengilapkan bola melibatkan penggunaan keringat atau air liur untuk membuat satu sisi bola lebih licin daripada sisi lainnya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan udara saat bola dilemparkan, menghasilkan ayunan yang tidak terduga bagi batsman lawan. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman agar efektif tanpa melanggar aturan permainan. Menguasai teknik mengilapkan bola dapat memberikan keunggulan signifikan bagi tim bowling. Namun, penting untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Kriket Internasional agar tidak dianggap curang. Pemain harus memahami batasan-batasan yang ada dan berlatih secara etis untuk memastikan bahwa mereka bermain dengan cara yang adil dan sportif. Seiring berkembangnya waktu permainan kriket, Badan Pengatur telah memperketat aturan terkait penggunaan teknik mengilapkan bola. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas olahraga, sekaligus memastikan bahwa semua tim bersaing dengan adil di lapangan. Pemahaman tentang evolusi aturan ini penting bagi pemain agar tetap berada dalam batas-batas regulasi selama pertandingan berlangsung.

updatean informasi dari dunia ekonomi tentang nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar AS dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin, secara tak terduga, rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi Rp17.805 per dolar AS. Hari ini berdasarkan data Bloomberg yang kami kutip ya dari laman rri.co.id, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level Rp17.883 per dolar AS. Analisis pasar uang dari Du Financial Futures, Lukman Leong memperkirakan rupiah masih berisiko melemah pada hari ini. Selain itu, Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Penguatan dolar AS juga didukung oleh data manufaktur AS yang lebih kuat dari perkiraan. Ia memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp17.800 hingga Rp17.900 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS berada di level 99,20. Analisis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas, Jessica Tasijawa juga menilai rupiah masih dalam tekanan dolar AS. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui updatean informasi lainnya, Anda bisa akses di rri.co.id.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar menilai Pekan Jamu 2026 merupakan inisiatif penting untuk memperkuat ketahanan obat dan ekonomi nasional. Menurutnya, potensi jamu sangat besar sehingga perlu disosialisasikan, dimotivasi, dan diedukasikan kepada masyarakat luas secara berkelanjutan di berbagai daerah. Ia mengatakan ribuan UMKM bergerak di bidang jamu dan berpeluang berkembang menjadi industri lebih besar. Jika naik kelas, pelaku usaha jamu dapat memberikan kontribusi ekonomi yang semakin signifikan secara nasional. Ia pun menyebut kontribusi sektor jamu berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Menurutnya, tren global menunjukkan masyarakat semakin ingin kembali menggunakan produk alami dibandingkan yang lainnya. Ia pun menilai kecenderungan dunia kembali ke alam menjadi peluang penting bagi pengembangan jamu Indonesia ke depan. Karena itu, BPOM mendorong tiga langkah utama untuk mengembangkan pemanfaatan jamu secara luas dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, BPOM mengembangkan kolaborasi akademia, bisnis, dan pemerintah atau ABG, Akademia Business Government, dalam pengembangan jamu ke depannya. Dan ia berharap jamu Indonesia menjadi raja di negeri sendiri serta makin mendunia pada masa mendatang.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
3: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Colosse de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Welas atau akrab disapa King Herdy menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. Ia juga mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Ia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. Ia pun menilai Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. King Henry menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Ekspektasi tinggi publik Inggris sering mempengaruhi performa pemain dalam laga penting. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris Thomas Tuchel. Ya, pendengar, informasi ini masih kami kutip ya dari laman rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan. Ada Naif, kemudian juga ada Sheryl Seinavia dan Safe Band.

0: sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Harun tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Harun menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Harun memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.

0: Seru.
1: Saya tanya bapak dulu.
0: Bapak. Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
0: Aduh,
1: tunggu sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
0: Iya, saya listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
0: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
1: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat pace-mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik

0: itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
1: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
1: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan

Pendengar, film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya, Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film berjudul Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Untuk merayakan capaian tersebut, sekaligus film ini menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1. Pendengar, film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Ceritanya berpusat pada langit yang diperankan oleh Reza Rahadian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak mentari yang diperankan oleh Happy Salma. Film ini juga dibintangi Raihanun, Ari Irham, Teuku Rifnu Wikana, hingga Christine Hakim. Kehadiran para pemain lintas generasi tersebut semakin memperkuat emosi dan dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno adalah sebuah panduan praktis yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip Zen. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, Sunmyo Masuno, seorang pendeta Zen dan tukang kebun Jepang, berbagi pemahamannya tentang bagaimana kita dapat mencapai kehidupan yang lebih sederhana, harmonis, dan bermakna. Ia mengajarkan kita untuk menghargai keindahan alam, menghormati waktu dan ruang, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Melalui penjelasan yang jelas dan inspiratif, Masuno mengajak kita untuk mempraktikkan seni kehidupan bersahaja dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari merawat taman, menyusun meja makan, hingga membersihkan rumah. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kehadiran penuh dalam setiap tindakan kita, menghargai keindahan sederhana, dan menciptakan ruang yang tenang dan harmonis di sekitar kita. Buku ini juga mengajarkan kita untuk mengatasi stres, kecemasan, dan kegelisahan dengan mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Melalui praktik meditasi, refleksi, dan kesadaran, kita dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sibuk dan kompleks ini. Dengan gaya penulisan yang ramah dan bijak, Seni Hidup Bersahaja menginspirasi kita untuk mengubah cara kita memandang dan menjalani kehidupan. Buku ini memberikan panduan yang praktis dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat diambil dari buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno adalah tentang pentingnya menghargai kehidupan sederhana dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Demikian esensi buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Updatean info ini pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: kelihatan sehat, eh. Pasti nih, kok jarang pi dokter, toh?
1: Wih, kok betul sekali, kawan. Soalnya tuh, Satra pernah rasa sakitmu.
0: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu, Kak Trada? Sekarang ini, toh, banyak penyakit yang kadang itu terada di gejala, tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
1: Ah, masa, kawan? Jadi, kalau ketong rasa sehat, tetap harus piperiksa, kah?
0: Betul sekali, kawan. Cek kesehatan itu, toh, penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi, bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat, toh, menjaga kesehatan itu ketumpu investasi masa depan.
1: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru piperiksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai Sentinel Light yang mulai menyala pada Juni 1901 dan bertahun 2025. Lampu ini telah menyala selama lebih dari 124 tahun dan menjadikannya lampu tertua dan paling lama menyala di dunia. Artinya, lampu ini telah menyala selama lebih dari 1.090.000 jam, jauh melebihi umur lampu pijar biasa yang hanya sekitar 1.000 jam. Lampu ini menggunakan filamen karbon, bukan tungsten, seperti lampu modern. Filamen karbon lebih tahan panas dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika tidak dimatikan. Lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Pemadaman hanya terjadi beberapa kali dalam lebih dari satu abad. Salah satunya saat dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Sentinel Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Sentinel Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama. Lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.

10 menit berlalu ya, dari pukul 17 pendengar dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Cuaca fak-fak masih nampak bersahabat, dan selamat berolahraga untuk Anda yang saat ini tengah berolahraga, yang lagi santai menikmati suasana sore hari sambil dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan. Ya, pendengar, informasi berikut ini terkait FOMO sering dialami pengguna media sosial di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Perasaan takut tertinggal tren atau informasi dapat memicu kecemasan berlebihan pada seseorang. FOMO juga muncul ketika seseorang merasa tertinggal melihat pengalaman menyenangkan orang lain di media sosial. Kondisi ini membuat banyak orang ya sulit lepas dari gadget dan koneksi internet setiap hari. Nah, apa itu FOMO? Dilansir dari rri.co.id, FOMO atau Fear of Missing Out adalah kondisi saat seseorang takut melewatkan pengalaman penting orang lain. Istilah ini pertama kali dikenalkan Dr. Andrew K. Persbilski pada 2013 untuk menjelaskan kecemasan sosial digital. Orang yang mengalami FOMO sering merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan kehidupan orang lain. Kondisi tersebut membuat seseorang terus mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal dari lingkungan sosialnya. Media sosial dinilai memperkuat munculnya FOMO karena pengguna sering membagikan momen terbaik kehidupannya. Unggahan tersebut membuat sebagian orang merasa tertinggal atau kurang bahagia dibandingkan orang lain. Pendengar, ada berbagai dampak FOMO akibat media sosial terhadap kesehatan mental, diantaranya meningkatkan rasa cemas dan stres, menimbulkan perasaan kesepian, menurunkan kepercayaan diri, memicu gangguan kesehatan mental, mengganggu produktivitas dan konsentrasi, serta menurunkan kualitas hidup.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Lagu Mimpi menjadi salah satu lagu yang paling ikonik dan abadi dalam industri musik Indonesia. Saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Kita dengarkan bersama ada Laluna, penggalan kisah lama.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo, di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

23 menit berlalu dari pukul 17, pendengar, tak terasa begitu cepat waktu berputar dengan berbagai segmen yang telah saya hadirkan sejak awal jumpa kita pukul 12 siang waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18. Saatnya saya, Siti Nuraisa, pamit mundur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan Juleka Waulat akan temani Anda dari pukul 18 hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhir jumpa kita, kami hadirkan segmen Zona Religi teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan Maghrib untuk hari ini wilayah Fak-Fak sekitarnya pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengar Anda sambil menyiapkan diri ya untuk nantinya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ruang dengar Anda kami hiasi dengan lagu religi Islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Saya Jelaika Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026, kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti menggantikan rekan saya Siti Nur Aisyah yang sudah temani Anda dari pukul 12 hingga pukul 18. Satu lagu religi sudah mengawali jumpa kita untuk zona petang sore hari ini pendengar. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran Salawat Tarhim pada pukul 18.05 menit dan Azan Maghrib pada pukul 18.11 menit waktu Indonesia Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitan.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Prom 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita nikmati persembahan lagu-lagu religi menemani Anda yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Fakfak malam ini temani Anda mendengar dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Pada juga pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah. Satu informasi pendengar, tim penjinak bom Jibom Detasemen Gegana saat Brimob Polda Papua menemukan granat nanas yang dimodifikasi di lokasi ledakan. Temuan tersebut diperoleh saat penyisiran dan sterilisasi awal di Kompleks Perikanan Vandoi pada Selasa 2 Juni 2026. Ledakan sebelumnya diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Lokasi kejadian berada di Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Petugas juga menemukan dua proyektil yang amunisinya telah diambil menggunakan gerinda. Seluruh temuan diamankan untuk mencegah potensi bahaya bagi masyarakat dan petugas. Kapolres Biak Numfor, AKBP Ari Trastiawan mengatakan temuan tersebut memperkuat dugaan adanya material berbahaya. Karena itu, sterilisasi dan penyisiran lanjutan dilakukan secara menyeluruh. Ari menjelaskan, tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, dan pemerintah daerah. Seluruh unsur terlibat sejak awal dalam pengamanan serta penanganan pasca ledakan. Menurutnya, proses sterilisasi sangat penting untuk mendukung pencarian 3 korban yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan setelah area dinyatakan aman bagi petugas gabungan. Wadanki Brimob Kompi 4 Batalion A, Ibtu Hidayatullah Bau meminta masyarakat menjauhi lokasi kejadian. Area tersebut harus tetap steril selama pemeriksaan dan penyisiran berlangsung.

0: RI Fakfak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

0: Negara Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan pengawasan pasca pemasaran produk terkait WIPIM menjadi kewenangan Bepom mulai 1 Juli. Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dikatakan, Bepom telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, regulasi tersebut diterbitkan agar Bepom dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Taruna menjelaskan WIPIM berkaitan dengan penggunaan gas nitrous oxide NO2 yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa. Ia menyebut gas tersebut saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai di perbincangan publik. Ia mengatakan Bepom telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut. Dalam pelaksanaannya, Bepom bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, BNN, dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Taruna sendiri menyayangkan masih adanya influencer yang melakukan aktivitas terkait penyalahgunaan WIPIM tersebut. Ia meminta masyarakat melaporkan temuan kepada Bepom agar tim dapat segera diturunkan menindaklanjuti laporan. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitrous oxide NO2 merek WIPIM secara daring. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri Zulkarnain Harahap mengatakan salah satu saksi mengaku membeli produk itu melalui pencarian Google. Ia mencari kata kunci whipped cream yang kemudian mengarah ke kontak admin melalui WhatsApp. Lebih lanjut, ia menjelaskan pemesanan dilakukan setelah konsumen diarahkan ke admin WhatsApp. Menurutnya, setelah terhubung dengan admin, konsumen diminta mengisi format pesanan dan melakukan pembayaran melalui mobile banking pribadi. Barang kemudian dikirim menggunakan jasa kurir dan tiba sekitar 1 jam setelah transaksi dilakukan. Ia mengatakan, Sidi mengaku telah membeli WIPIM lebih dari 5 kali sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

0: 101,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak menantikan tanda waktu pukul 19 saat disampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia fak-fak dengan warta berita daerah. Selain Pulau Bonyum di distrik Fak-Fak Tengah, pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga mengusulkan Kampung Gar di distrik Purwagi sebagai situs religi agama Islam. Penyegaran organisasi kembali dilakukan Polres Fak-Fak melalui pelaksanaan upacara serah terima jabatan Sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Bersama saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Selain Pulau Bonyum di Distrik Fak-Fak Tengah, pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga mengusulkan Kampung Gar di Distrik Purwagi sebagai situs religi agama Islam. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak berencana menetapkan Pulau Bonyum di Distrik Fak-Fak Tengah dan Kampung Gar di Distrik Purwagi sebagai situs religi yang memiliki nilai sejarah penting bagi perkembangan agama di tanah Papua. Upaya tersebut saat ini tengah diproses melalui mekanisme administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, Pulau Bonyum atau yang lebih dikenal dengan Pulau Bone memiliki situs bersejarah berupa sumur tua yang pernah digunakan oleh Pastor Lekong saat menjalankan kehidupan dan aktivitas penyebaran agama Katolik di wilayah Fak-Fak. Menurut Ilham, keberadaan situs tersebut memiliki nilai historis yang kuat karena dalam catatan sejarah menjadi salah satu pintu masuk penyebaran agama Katolik di tanah Papua. Selain Pulau Bonyum, pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga mengusulkan Kampung Gar di Distrik Purwagi sebagai situs religi agama Islam. Kampung tersebut sebelumnya telah dicanangkan oleh Majelis Ulama MUI Kabupaten Fak-Fak sebagai lokasi masuknya agama Islam di tanah Papua.
2: Untuk Pulau Bonyum sendiri atau biasa dikenal dengan Pulau Bone, itu memang terdapat situs, khususnya situs sumur tua yang digunakan oleh Pastor Lekok dalam hal hidup pada jangka beberapa waktu dan juga pada saat penyebar luasan agama Katolik di Kabupaten Fak-Fak. Juga ini merupakan dalam catatan menjadi pintu masuk agama Katolik untuk di tanah Papua. Terkait dengan situs religi tersebut, tentunya di Dinas Pariwisata telah mengajukan secara administrasi untuk bisa mendapatkan surat keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kebudayaan terkait dengan penetapan tempat situs religi agama Katolik. Begitu juga sama halnya dengan Kampung Gar yang lewat MUI telah dicanangkan sebagai tempat situs religi agama Islam masuk ke Papua. Tentunya hal ini merupakan suatu kebanggaan kita Kabupaten Fak-Fak yang mana dalam hal spiritual sangat berpengaruh dengan kehidupan kita masyarakat sosial di Kabupaten Fak-Fak, baik agama Islam maupun agama Katolik menjadi pintu masuk untuk disebarluaskan di tanah Papua.
1: Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi berbagai dokumen yang menjadi syarat penetapan. Setelah melalui tahapan administrasi dari kabupaten ke provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat, usulan tersebut akan dibahas dalam sidang tenaga ahli cagar budaya. Oleh karena itu, ia berharap proses ini berjalan lancar sehingga pengakuan terhadap situs religi di Kabupaten Fak-Fak tidak hanya diakui secara internal daerah, tetapi juga memperoleh pengakuan secara nasional. Januardi melaporkan.
0: Penyegaran organisasi kembali dilakukan Polres Fak-Fak melalui pelaksanaan upacara serah terima jabatan sertijab sejumlah pejabat utama dalam dan Kapolsek jajaran yang berlangsung di lapangan Apel Mako Polres Fak-Fak Selasa 2 Juni 2026. Upacara dipimpin langsung Kapolres Fak-Fak AKBP Hendriana dan dihadiri Wakapolres Kompol Hendra Jeta Hayasu, para pejabat utama, personel Polres Fak-Fak, serta pengurus Bayangkari Cabang Fak-Fak. Pelaksanaan sertijab tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Polda Kapolda Papua Barat nomor Kep garing 215 garing Angkoromawi 5 garing 2026 tentang mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Polda Papua Barat. Sejumlah pejabat yang mengalami pergantian diantaranya AKP Wisran Litiloli yang mendapat promosi sebagai Kabak Ops Polres Kaimana, AKP Umar Atmajaya yang menjabat Kabak SDM Polres Fak-Fak, Ibtu Markus Silamba sebagai Kasat Bimas, serta Ibtu Margo Rinto Prabowo yang dipercaya mengemban tugas sebagai Kasat Lantas Polres Fak-Fak. Selain itu terjadi pergantian pada beberapa jabatan strategis lainnya, termasuk Kasat Tahti, Kapolsek Fak-Fak Barat, dan Kapolsek Fak-Fak Timur. Mutasi dan promosi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karir personel sekaligus upaya meningkatkan kinerja organisasi dalam menjawab tantangan tugas kepolisian yang terus berkembang di wilayah hukum Polres Fak-Fak. Rangkaian upacara berlangsung hikmat mulai dari pembacaan surat keputusan, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, hingga fakta integritas. Melalui pergantian pejabat ini, Polres Fakfak berharap dapat semakin memperkuat profesionalisme personel serta mengoptimalkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pada sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi situs religi di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, pemerintah daerah telah membangun sejumlah fasilitas dasar di Pulau Bonyum, Distrik Fakfak Tengah, guna mendukung pengembangan kawasan wisata religi. Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas di Pulau Bonyum akan terus dilanjutkan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah berencana menambah pembangunan pelataran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Selain di Pulau Bonyum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah membangun fasilitas penunjang di situs religi yang berada di Kampung Gar, Distrik Furwagi. Fasilitas tersebut berupa 3 unit gazebo yang ditempatkan pada beberapa titik strategis.
2: Untuk sarana prasarana sendiri untuk di Pulau Bonyum itu sudah kami bangun dari dinas itu 3 unit gazebo, 1 unit rumah singgah yang rencananya juga di tahun 2026 ini akan dibangunkan pelataran. Nah, untuk situs religi yang ada di Kampung Gar juga telah dibangunkan 3 unit gazebo, yang mana 3 unit itu terbagi 2 unit berada di seputaran situs, sedangkan 1 itu berada di dalam Kampung Gar sendiri. Gitu untuk selama ini. Lain itu tentunya di sini kami dalam tahapannya merencanakan untuk pengajuan master plan sebagai induk tata letak fasilitas-fasilitas penunjang agar kenyamanan dari pengunjung nantinya akan lebih nyaman jika itu tertata dengan baik.
0: Dengan adanya penataan yang terencana, pemerintah berharap pengembangan situs religi di Pulau Bonyum dan Kampung Gar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan maupun peziarah yang datang berkunjung. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Peran perempuan dalam membangun keluarga, gereja, dan masyarakat kembali mendapat perhatian dalam Lomba Paduan Suara Ibu-Ibu Paroki Santo Yosef Fakfak yang digelar pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samaundahlan tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus mengembangkan bakat dan kreativitas kaum ibu dalam kehidupan bergereja. Dalam sambutannya, Nur Widayati menyampaikan apresiasi kepada Pastor Paroki, Dewan Paroki, Panitia, dan seluruh peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Lomba Paduan Suara tidak hanya menjadi wadah menyalurkan talenta, tetapi juga memperkuat semangat pelayanan dan kebersamaan di tengah umat. Ia menegaskan bahwa kaum ibu memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberikan teladan positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Lomba yang diikuti 9 lingkungan di Paroki Santo Yosef berlangsung meriah dengan menampilkan kemampuan terbaik dari masing-masing peserta. Setelah melalui proses penilaian, lingkungan Ignatius Loyola berhasil meraih juara 1, disusul lingkungan Santo Mikael sebagai juara 2, lingkungan Santo Carolus Baromeus sebagai juara 3, dan lingkungan Santo Claudius sebagai juara favorit. Sebagai bentuk dukungan dan motivasi, TP PKK Kabupaten Fakfak juga menyerahkan hadiah kepada peserta yang belum meraih juara agar tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan positif di lingkungan gereja. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama yang berlangsung penuh keakraban. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelayanan, persaudaraan, dan partisipasi aktif kaum ibu terus tumbuh serta memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya masyarakat Fak-Fak yang harmonis dan sejahtera. Saudara, toko Al-Fatih Sport yang berlokasi di samping BRI Tumburuni saat ini mengalami peningkatan pembelian jersey peserta Piala Dunia tahun 2026. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Kabupaten Fak-Fak mengalami peningkatan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia itu mulai terlihat dari tingginya minat warga membeli berbagai perlengkapan pendukung tim favorit mereka. Pemilik toko jersey Al-Fatih Sport, Fahrul, mengatakan bahwa euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa di kalangan pecinta sepak bola di Fak-Fak. Menurutnya, sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman menjadi tim yang paling banyak diminati masyarakat. Ia mengungkapkan ratusan jersey telah terjual dalam beberapa waktu terakhir. Selain jersey, toko miliknya juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi, syal, bendera, jaket, hingga aksesoris lainnya yang berkaitan dengan ajang Piala Dunia 2026.
3: Sejauh ini sangat antusias menjelang Piala Dunia, terlebih negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman. Itu negara-negara favorit di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ratusan jersey yang terjual sampai saat ini. Karena kami, di toko kami ini, menjual bukan cuma jersey. Kita juga ada topi, ada syal, ada bendera, ada jaket, ada aksesoris-aksesoris yang lain. Jadi kita termasuk yang terlengkap di Kota Fak-Fak. Mau dilihat semua dari segi aksesoris dan perlengkapan-perlengkapan Piala Dunia 2026. Harga kita juga variasi. Variasinya itu ada yang lokal, ada yang harga 100, impor ada yang 200. Saya punya sampai sejuta ada harganya. Baju bola per satu piece gitu. Itu yang original.
1: Farlon menyebutkan persaingan penjualan saat ini didominasi oleh jersey timnas Brasil dan Argentina. Produk tersebut diminati berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menjaga ketersediaan stok, pengiriman barang dilakukan melalui jalur laut maupun udara, tergantung kondisi kebutuhan dan ketersediaan barang. Selain menjual perlengkapan sepak bola, Al-Fatih Sport juga menyediakan layanan cetak nama pada jersey menggunakan sablon yang dimiliki toko. Januardi melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kau bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendatang saya ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Katolik dengan judul Kewajiban Kepada Allah dan Juga Negara.

Salve, salam sejahtera bagi kita semua pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Karena berkat Tuhan kita menikmati hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya Stefan Subarre dalam siaran Sentuhan Kasih dengan tema Kewajiban kepada Allah dan Negara. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita mohon penyertaan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan serta kesehatan yang kami alami sampai saat ini. Semoga kasih dan damai sejahtera selalu Engkau anugerahkan atas kehidupan kami hari demi hari. Di mana kesempatan pada hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabdamu melalui siaran RRI Fakfak. Semoga sabdamu ini menjadi pedoman dan pelita di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi pegangan kami ketika kami mengalami berbagai macam pergumulan kehidupan. Dengan demikian iman kami tetap teguh dan kami senantiasa selalu berserah diri hanya kepadamu, sebab hanya kepadamulah kami menyampaikan segala rasa syukur permohonan kami. Inilah doa kami dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.

kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar adalah salah satu jebakan yang paling licik yang dihadapkan kepada Yesus. Kaum Farisi, yang tergolong kaum Farisi ini yakni mereka yang dianggap religius dan nasionalis, serta orang-orang Herodian. Orang Herodian ini yakni orang-orang yang pro terhadap Roma. Mereka bersekongkol untuk menyudutkan Yesus. Jika Yesus menjawab iya, bayarlah, ia akan dicap sebagai pengkhianat bangsa Israel yang sedang dijajah. Jika ia menjawab tidak, ia bisa langsung ditangkap oleh pemerintah Romawi atas tuduhan pemberontakan. Mereka mengira telah berhasil mengunci Yesus dalam dilema yang mustahil. Namun, Yesus kita tahu adalah Tuhan, dan tentu dia sangat cerdas dan cerdik, melampaui seluruh akal pikiran manusia, sehingga ia mengetahui dia harus menjawab bagaimana. Dengan meminta sebuah dinar dan menunjukkan gambar serta tulisan kaisar pada mata uang tersebut, Yesus memberikan prinsip yang sangat revolusioner. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, melalui jawaban ini, Yesus menegaskan bahwa orang beriman memiliki kewajiban sebagai warga negara, dan juga memiliki kewajiban sebagai orang yang beriman, sebagai anak-anak Allah. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab sosial dan sipil, seperti mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan membayar pajak. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk menarik diri dari dunia atau mengabaikan kewajiban sosial kita dengan alasan fokus pada hal-hal rohani saja. Dan di sisi lain, kewajiban kita kepada Allah, yakni apa yang akan kita berikan kepada Allah,

0: ini memberikan pesan yang lebih mendalam. Jika koin itu sah milik kaisar karena memuat gambar kaisar, nah maka kita ini, diri kita ini, manusia ini adalah milik Allah, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Uang dan kepatuhan sipil boleh diberikan kepada pemerintah, tetapi hati, jiwa, hidup, dan penyembahan kita sepenuhnya adalah milik Allah. Tantangan bagi kita hari ini adalah menjaga keseimbangan ini antara sebagai milik Allah dan juga sebagai warga negara. Kita dipanggil menjadi warga negara yang baik, yakni berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bagi pembangunan, dan sebagainya. Namun, kita juga tidak boleh mengorbankan iman atau prinsip kebenaran Allah demi tuntutan duniawi. Kita mampu menempatkan Allah sebagai yang utama, maka seluruh tanggung jawab kita di dunia akan kita lakukan dengan jujur, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai wujud ibadah kita yang nyata. Maka, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita, kita menyadari keberadaan kita sebagai yang masih hidup di dunia ini sebagai warga negara dan juga sebagai warga milik Allah, di mana di dalamnya kita mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan. Kita laksanakan kewajiban kita ya dengan baik sebagai warga negara, dan kita lebih lagi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan utama kita tentang hubungan kita dengan Allah, karena kita ini adalah miliknya segambar dan serupa. Maka kita wujudkan kebaikan-kebaikan itu di dalam setiap perilaku kita sebagai warga negara yang baik, sehingga iman kita itu semakin bisa dikenali dari buah-buahnya, apa yang telah kita lakukan dengan baik, sehingga orang tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang baik. Semoga demikian. Amin. Mari kita satu dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah Engkau ingatkan, kami telah Engkau sadarkan dengan firman-Mu pada kesempatan ini, bahwa kami memiliki kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai warga milik Allah, karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh itu, ajarlah kami senantiasa untuk mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang dapat membangun iman kami, mampukan kami melawan setiap godaan yang akan menjerumuskan kami di dunia ini. Semoga dengan iman yang teguh, kami mampu melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan. Sebab dengan pertolongan dari Tuhan, senantiasa kami dapat jalani dengan penuh sukacita. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dalam setiap tugas-tugas kita, baik di dunia maupun kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Betapa hatiku

Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kami pada hari ini. Sampai jumpa di waktu yang lain, di tema dan di acara yang sama. Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita. Amin.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Selamat malam pendengar, kami Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, baik mendatang pendengar, saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi berjudul Cerita Tentang Bumi, Stories About the Earth.

0: Paci, kau pikir apa? Ini, minum kopi dulu. Ada pisang goreng juga tuh. Tadi saya baru goreng.
1: Terada, Maci. Saya ini cuma ada pikir berita tadi yang saya nonton.
0: Berita? Berita tentang apa?
1: Itu, kasihan kita saudara-saudara nelayan di daerah lain ini. Sekarang katanya kalau cari ikan susah. Dong harus melaut jauh sekali baru bisa dapat ikan.
0: Aduh, terlalu saya pikir orang lain, Paci. Kau sendiri juga seberapa hari ini terapi melaut, Mo. Mau pusing dengan orang lain.
1: Bagaimana mau melaut kalau ada peringatan gelombang tinggi untuk beberapa hari ini? Kita mencari tapi pikir keselamatan juga tuh, Maci.
0: Paci. Tapi bicara-bicara ini, katong yang ada di pesisir Papua ini tuh sebenarnya beruntung. Karena katong pun sumber daya alam di laut itu melimpah.
1: Itu sudah, Maci. Tapi kalau kitong tidak bisa jaga dia dengan baik, telah menutup kemungkinan kitong pun nasib sama dengan daerah lain yang lumpuh laut sudah tercemar. Cari ikan susah. Apalagi kalau oknum-oknum tertentu dong mencari baru pakai bom ikan. Kan bikin rusak terumbu karang.
0: Ya, sebenarnya nih toh, Pace. Semua ini ulah kotong manusia sendiri yang tidak bisa jaga bumi dengan baik. Segala macam bentuk kerusakan di bumi ini kan karena ulah manusia, toh.
1: Itu sudah, Mace. Mau bicara lagi, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kondisi bumi sekarang dengan dulu sudah sama lagi, oh. Udara yang kita hirup di sini terasa bersih di tempat lain. Ikan yang kita makan di sini juga terasa segar yang ada di tempat lain. Yang katanya ada yang sudah tercemar mikroplastik. Kasihan tuh kalau ikan-ikan yang sudah tercemar itu orang makan bisa bahaya untuk dompet kesehatan.
0: Itu sudah, Pace. Ya, itu terjadi karena masih banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan ini. Jadi, dong tuh sembarang saja buang sampah. Dong tidak pikir, kah? Kalau sampah-sampah itu bisa berakhir di laut sana dan mencemari laut. Bahkan, saya ada lihat juga tuh di berita itu yang kura-kura terjebak sampah plastik. Kasihan nih, sampai banyak yang mati.
1: Begitu sudah kondisi bumi saat ini, Maci. Semakin hari kita lihat, semakin memprihatinkan. Kalau kita lihat di berita-berita itu, dong bilang sudah terjadi pemanasan global. Makanya terjadi cuaca ekstrim di berbagai tempat di bumi ini.
0: Aduh, ngeri ya, Paci. Apa yang terjadi nanti dengan ketumpu anak cucu ini di masa mendatang kalau kondisi bumi saja dibiarkan seperti ini terus?
1: Makanya tradisi budaya orang tua-tua dulu itu sebaiknya ketung lestarikan. Misalnya di fak-fak ini, ketumpu tradisi kira-kira yang jaga ketumpu sumber daya alam. Nah, depu dampak itu kan bagus untuk keberlanjutan ekosistem dan juga ketumpu lingkungan, toh.
0: Betul sekali, Paci. Dan saya yakin, kayaknya di daerah lain juga pasti dong punya tradisi atau budaya macam begitu. Yang tujuannya untuk jaga kelestarian alam ini, toh. Ya, kalau semua pihak atau semua orang bergerak, pasti kan ada dampaknya, toh.
1: Itu sudah, tapi sayangnya anak-anak zaman sekarang ini sudah mulai lupa dengan tradisi nenek moyang. Tapi kalau kita lihat perkembangan berita, sekarang banyak negara juga yang sudah berusaha untuk atasi krisis lingkungan ini.
0: Betul, tapi ketong ini hanya masyarakat kecil, Pace. Ketong bisa apa?
1: Ya, ketong dukung program pemerintah untuk atasi krisis lingkungan tuh. Kan dipu tujuan untuk keberlangsungan hidup manusia juga di bumi ini. Dipu contoh kecil, jangan lagi buang sampah tak karuan. Hemat energi, kasih mati lampu itu kalau susiam. Tanam pohon di pinggir rumah kah, atau ketong stop pakai kantong plastik supaya sampah plastik itu dia telah tambah banyak.
0: Iya, dulu-dulu kan ketong di fak-fak ini pakai tomang untuk bawa barang tuh. Mari kembali lestarikan itu supaya pengrajin tomang bisa dapat rezeki kalau orang-orang mulai budayakan pakai tas khas daerah ini.
1: Betul sekali, Maci. Apalagi tas tomang juga ramah lingkungan tuh.
0: Itulah di Pace.
1: Tapi bicara-bicara ini sampai meyak sudah habis. Maci, kita istirahat sudah. Terlalu asik cerita, bisa-bisa tembus pagi nih.

0: Wace, ini kopi kopi.
1: Terima kasih, Wace.
0: Ini juga ada telah direbus. Kok telah makan?
1: Taruh dulu di meja itu, nanti bersama makan.
0: Baru bagaimana, Wace? Hari ini kok sebisa melaut, kah?
1: Gelombang masih tinggi, Wace. Tadi bapak pun teman-teman ada kasih informasi, dong bilang jampi melaut dulu. Jangan ambil resiko dengan cuaca yang terlalu baik begini.
0: Tapi Paci, kalau kau terapi kerja, bah, ketung terhadap pemasukan ini.
1: Mau bikin bagaimana, Maci? Alam ini, dia lagi terbaik-baik saja saat ini. Lagian kita masih bisa bertahan sebentar waktu tuh dengan persediaan makanan yang ada ini.
0: Iyo, tapi kalau kau anak sayang-sayang sana yang ada kuliah itu, tiba-tiba diminta uang, bagaimana coba?
1: Soal anak uang kuliah itu, ku tenang saja, Maci. Kalau dia tiba-tiba minta, pasti saya usahakan cari pinjaman.
0: Begini sudah ya, nasib orang susah. Kalau terada uang, ujung-ujungnya pasti cari pinjaman.
1: Maci, biar kitung orang susah. Tapi ada yang lebih susah lagi dari kitung pun hidup ini. Kulihat sana di berita-berita, negara-negara yang ada konflik itu. Kasihan dong pun hidup. Makan susah, tidur teranyenyak, mau bikin apa saja teraman.
0: Betul juga, Pace. Kasihan, katong lihat orang. Akibat konflik, lingkungan ikut rusak. Banyak orang juga yang jadi korban.
1: Makanya saya bilang, bersyukur saja dengan yang ada di sini. Masih bisa duduk minum kopi sambil nonton TV, masih bisa makan keladi rebus. Sementara tempat lain di bumi ini, mungkin ada orang yang terasa beruntung di orang. Dong kelaparan, terapunya tempat tinggal, apalagi kalau terjadi bencana.
0: Iyoe, saya ini terlalu banyak mengeluh, terlalu bersyukur.
1: Sebenarnya sedih juga dengan keadaan bumi sekarang ini. Terlalu banyak masalah, pemanasan global lah, polusi udara, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang aduh terhabis-habis.
0: Dan itu semua terjadi tuh karena ulah penghuni bumi sendiri yang tidak bisa jaga bumi ini dengan baik. Cingkel ya.
1: Tapi kalau kita mau peduli dan merubah cara berpikir, mungkin kerusakan di muka bumi ini telah bertambah parah, Maci. Seandainya saja setiap orang punya kesadaran jaga bumi untuk masa depan yang berkelanjutan, pasti kita pun anak cucu dorang masih bisa menikmatinya suatu hari nanti.
2: Cerita tentang bumi, tempat manusia berpijak. Planet biru, rumah penuh kehidupan. Semoga aku, kamu, dan kita semua bisa menjadi bagian yang menjaga dan melindungi bumi.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Terus saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengingatkan pemanggilan individu dengan julukan fisik dapat dikategorikan sebagai bentuk perundungan atau bullying, sehingga mendorong sekolah untuk terus mengupayakan budaya belajar yang lebih humanis, inklusif, dan partisipatif. Dicontohkan, sejumlah candaan fisik sering dianggap biasa di lingkungan sekolah, padahal candaan tersebut berpotensi melukai perasaan peserta didik. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Di sekolah, sudah seharusnya tidak boleh ada diskriminasi yang memandang rendah peserta didik, baik dari aspek tampilan fisik maupun capaian akademik mereka. Dikatakan setiap warga sekolah harus memiliki kesadaran penuh bahwa setiap murid memiliki bakat, kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda. Karena itu pihaknya mendorong setiap sekolah agar membangun budaya yang lebih humanis, inklusif, dan partisipatif. Budaya itu sejalan dengan prinsip dasar pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, yakni proses belajar yang memuliakan ilmu pengetahuan dan setiap warga sekolah, baik itu murid, guru, maupun tenaga kependidikan. Melalui pendekatan tersebut, ia berharap para murid dapat belajar dalam suasana yang menggembirakan tanpa harus merendahkan teman sebaya.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia

di hadapan lebih dari 107 ribu pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Mereka Rastikolo mengungkapkan bahwa kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination tidak selalu menjadi tanda kemalasan maupun kelemahan karakter, melainkan dapat menjadi bagian dari proses kreatif dan cara alami seseorang mengelola motivasi. Dilansir dari laman Psychology Today, pandangan umum yang menganggap menunda pekerjaan sebagai perilaku negatif dinilai terlalu menyederhanakan cara kerja otak manusia. Menurut psikolog, terdapat individu yang lebih termotivasi oleh tenggat waktu dibandingkan daftar tugas yang harus diselesaikan secara bertahap. Kelompok ini disebut cenderung bekerja secara efektif ketika batas waktu semakin dekat, berbeda dengan mereka yang lebih nyaman menyelesaikan pekerjaan sedikit demi sedikit sejak awal. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan sering dipandang sebagai masalah yang harus diperbaiki, sehingga banyak orang merasa bersalah karena tidak bekerja sesuai standar produktivitas yang umum diterima. Padahal, tidak semua bentuk penundaan berkaitan dengan kurangnya disiplin ataupun motivasi. Dalam sejumlah kasus, masa-masa ketika seseorang terlihat tidak produktif justru menjadi periode penting bagi otak untuk memproses informasi secara internal. Penelitian mengenai default mode network, yakni jaringan otak yang aktif ketika seseorang sedang beristirahat atau tidak fokus pada tugas tertentu, menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meski tubuh tampak santai. Pada kondisi tersebut, otak melakukan berbagai proses seperti memilah informasi, kemudian menghubungkan pengalaman masa lalu dengan pengetahuan baru, mengolah emosi, hingga menghasilkan ide-ide yang kreatif. Nah, penelitian yang dilakukan Mary Imordino Young dan koleganya pada 2012 menemukan bahwa periode beristirahat, melamun atau tidak melakukan aktivitas tertentu dapat membantu proses refleksi internal yang konstruktif. Nah, melalui proses tersebut, seseorang dapat mengembangkan perspektif baru dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif terhadap masalah yang dihadapi. Psikolog juga menjelaskan bahwa saat seseorang menunda pekerjaan, bukan berarti ia selalu menghindari tugas. Dalam beberapa situasi, otak tetap mempersiapkan strategi dan memproses pekerjaan tersebut secara tidak sadar. Nah, karena itu, waktu untuk beristirahat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental sekaligus mendukung kreativitas. Untuk memanfaatkan proses tersebut, psikolog menyarankan seseorang sesekali menjauh dari tuntutan produktivitas yang terus-menerus. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, mengamati lingkungan sekitar, kemudian melamun atau bermeditasi dapat memberi ruang bagi otak untuk bekerja secara alami. Meski demikian, psikolog menegaskan bahwa temuan ini tidak berarti semua bentuk penundaan akan menghasilkan manfaat. Efektivitasnya bergantung pada karakter individu dan kemampuannya mengelola tenggat waktu. Bagi sebagian orang, produktivitas lahir dari jadwal yang teratur. Bagi yang lain, ide terbaik justru muncul ketika mereka tampak tidak melakukan apa-apa. Nah, ironisnya, otak manusia terkadang bekerja paling keras saat pemiliknya terlihat sedang bengong menatap langit. Nah, itu tadi pendengar, informasi yang kami kutip dari laman kantor Berita Antara terkait menunda pekerjaan tidak selalu buruk bagi kreativitas. Kami informasikan untuk Anda di pukul 21 Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan setelah itu kami masih akan terus hadir temani ruang dengar Anda dengan berbagai segmen mata acara hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istiqomah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islam, ya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menang lebih besar. Jadi
1: hanya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak Fak. Baik, mendatang saya temani Anda dengan pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 dari jam 10 waktu Indonesia Timur.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Pendengar, tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka, salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sosok yang lahir pada 2 Juni 1897 itu dikenal sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Berdasarkan catatan Pusat Sejarah, Pusjarah Polri, Tan Malaka menjadi orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin bahkan menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka memiliki nama asli Sutan Ibrahim dan lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Gelar Datuk Tan Malaka diperolehnya dari garis keturunan keluarga sang ibu. Soekarno pernah menyebut Tan sebagai sosok yang mahir dalam revolusi. Namanya bahkan tercantum dalam wasiat politik yang disusun Presiden pertama RI tersebut. Dalam wasiat itu, Soekarno menempatkan Tan sebagai salah satu penerus revolusi jika dirinya ditangkap. Kepercayaan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh Tan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak muda, Tan dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol dibandingkan teman-temannya. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan hingga ke Belanda. Pada 1908, Tan bersekolah di Kweek School atau Sekolah Guru di Bukit Tinggi. Salah seorang gurunya kemudian mendorong Tan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Selama 6 tahun menempuh pendidikan di Belanda, Tan mulai tertarik pada berbagai pemikiran politik. Ia kemudian mempelajari kolonialisme, ketidakadilan, serta perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah. Pengalaman tersebut membentuk pemikiran kritis yang kelak mempengaruhi perjalanan politiknya. Tan kemudian aktif dalam berbagai gerakan yang menentang kolonialisme. Pada 1925, Tan menerbitkan buku Nar the Republic Indonesia saat berada di Kanton, China. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Gagasan itu kemudian menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Pemikirannya membangkitkan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai negara merdeka. Pada 1922, Tan mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern. Dalam forum tersebut, ia ditunjuk menjadi agen Komintern untuk Asia Tenggara dan Australia. Setelah itu, Tan mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok pada 1927. Nah, organisasi tersebut bertujuan membangun kader bawah tanah di Indonesia.

Meski pernah dekat dengan gerakan komunis internasional, perjalanan politik Tan tidak selalu sejalan dengan PKI. Bahkan ia pernah berselisih dengan sejumlah tokoh penting partai tersebut. Perseteruan itu membuat Tan tersingkir dari lingkungan kekuasaan pada masa berikutnya. Namun, pemikiran dan perjuangannya tetap menjadi bagian penting sejarah bangsa. Tan Malaka kemudian memiliki peran penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya terlihat melalui rapat raksasa di lapangan IKADA pada 19 September 1945. Rapat tersebut menjadi dukungan massa besar pertama terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa itu memperlihatkan kekuatan rakyat dalam mendukung kemerdekaan. Tan menyebut rapat IKADA sebagai uji kekuatan untuk memisahkan kawan dan lawan. Setelah peristiwa tersebut, perlawanan terhadap Jepang semakin meluas dan berani. Tan juga dikenal sebagai tokoh yang menolak kompromi terhadap penjajahan. Ia meyakini kemerdekaan harus diperjuangkan secara penuh tanpa syarat. Menurutnya, perundingan hanya dapat dilakukan setelah Indonesia diakui merdeka sepenuhnya. Tanpa pengakuan tersebut, perundingan dianggap tidak memiliki arti. Selain aktif dalam politik, Tan juga menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Ia menilai pendidikan harus menjadi alat pembebasan rakyat dari ketertinggalan. Tan kemudian menguraikan tiga dasar pendidikan kerakyatan yang perlu dikembangkan masyarakat. Ketiga dasar tersebut meliputi keterampilan, organisasi, dan orientasi kepada rakyat kecil. Keterampilan mencakup kemampuan berhitung, menulis, bahasa, serta ilmu pengetahuan lainnya. Nah, bekal tersebut dianggap penting menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan organisasi dan demokrasi dinilai penting membangun kepercayaan diri masyarakat. Tan juga mendorong lahirnya rasa cinta kepada rakyat kecil. Menurut Tan, sekolah tidak hanya mencetak pencari kerja semata, pendidikan juga harus membantu rakyat memahami perjuangan dan kehidupan sosial. Gagasan tersebut terinspirasi dari pengalaman Tan di Belanda dan Rusia. Pemikiran itu kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tan pun kembali ke Jawa pada 1944 saat masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, ia kemudian bersaing dengan Soekarno dan Sutan Syahrir dalam arah perjuangan bangsa. Ketika Syahrir mengundurkan diri pada 1946, Tan sempat diminta membentuk kabinet. Namun upaya tersebut gagal karena koalisi yang dibangun tidak mencapai kesepakatan. Tan kemudian ditangkap pada 6 Juli 1946 dan ditahan tanpa pengadilan selama 2 tahun. Setelah bebas, ia mendirikan Partai Murba sebagai kendaraan politik baru. Saat Belanda kembali melancarkan agresi militer, Tan membentuk gerilya pembela proklamasi di Kediri. Pasukan tersebut dibentuk untuk mempertahankan prinsip merdeka 100%. Namun langkah tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI yang memilih jalur perundingan. Situasi itu membuat posisi Tan semakin terpojok dalam perjuangan bersenjata. Kemudian pada Februari 1949, Tan ditangkap bersama sejumlah pengikutnya di Kediri, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan pasukan TNI yang bertugas di wilayah tersebut. Setelah ditangkap, Tan Malaka dieksekusi dengan cara ditembak. Tokoh yang turut merintis Republik Indonesia itu wafat pada usia 51 tahun. Sebagai penghormatan atas jasanya, pemerintah menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Gelar tersebut diberikan melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Namanya kini diabadikan menjadi nama jalan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jalan tersebut menghubungkan Kota Payakumbuh dengan Suliki, tempat kelahirannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami sopan ruang dengan Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak Fak. Baik, mendatang saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Seperti biasa, yang pengen ikutan, yang pengen gabung, saya nantikan di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Baik, malam hari ini pendengar ada pilihan lagu-lagu Indonesia temani ruang dengar Anda. Jadi Anda yang pengen ikutan, yang pengen gabung malam hari ini, silakan aja di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk Anda yang pengen ikutan malam hari ini ya. Oke, sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu, ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
1: Tuan kabar-kabar sehat.
0: Oke deh, cuaca di sana gimana Bang Luhut?
1: Cuaca di sini cerah, satu hari lumayan cerah. Angin kencang satu hari ini.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan gak, kalau hujan kencang kayak gitu gak apa-apa ya di sana ya?
1: Oh enggak, aman di sini.
0: Aman di situ ya, oke deh Bang Luhut. Siap. Silakan.
1: Di sana gimana kabar sebaliknya?
0: Kabar di sini tadi tadi sempat habis sore-sore tadi maghrib ya, tadi sempat gerimis tapi sekarang udah kembali cerah.
1: Oh gitu gitu ya.
0: Sempat cerah tadi sempat gerimis ya Bang Luhut, sempat tadi memang. Tapi sekarang udah mulai cerah.
1: Oh ya, kalau ini udah hampir satu minggu.
0: Oh gitu.
1: Kemarau.
0: Kemarau terus di sana ya? Belum sama sekali ada hujan di sana Bang Luhut ya?
1: Iya, belum.
0: Wis. Jadi panas banget ya memang di sana ya. Gerah. Oke deh.
1: Iya, makanya.
0: Mudah-mudahan tetap sehat aja di sana. Silakan Bang Luhut, mau dengar lagu apa nih malam hari ini? Ada lagu-lagu dari Indonesia, ada miliknya Potret Gimana Caranya, kemudian ada Dikta Tak Mungkin Ku Melepasmu, ada juga dari Ikuti Tunjuk Satu Bintang, Republik Sayang Sampai Mati, kemudian Lila Mantan Kekasih, ada Anggun Mimpi, kemudian Krispati Lagu Rindu, Andra and the Backbone Sempurna.
1: Ada Andra and the Backbone saja.
0: Andra and the Backbone aja. Oke deh kalau gitu Bang Luhut, silakan lagunya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Ika, jangan berdua sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih. Iya.
1: Terus ada juga Bang Supratenga, Pak Widi, ada Bang Lei, Pak Prey, Bu Hutri, Bu Christine, ada juga Ibu Ani, ada Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda Hel, Pak Masirwan, Bang Sinamani, Bang Iwan, Pak Junedi, Bang Atika, dan semua-semuanya saya jelas. Mas Mbak Eka, selamat berdua sampai tuntas. Selamat malam, Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Eka.
0: Oke, terima kasih Bang Luhut Horas. Selamat malam juga ya untuk Bang Luhut yang ada di Tapanuli Utara. Saya ke Bang Putra Tengga di seputaran Fak-Fak. Halo, selamat malam.
2: Iya Mbak Eka, selamat malam. Selamat ini udah ambil bagi ini memori lewat lagu.
0: Apa kabar nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik. Ya Mbak Eka.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan. Ini mau dengar lagu apa?
2: Krispati.
0: Ambil Krispati, boleh. Lagunya buat siapa nih?
2: Untuk yang mau lewat Bang Luhut, juga ada Ahmad Irwan, ada Ibu Ani, Bang Widi, Bang Lai, Ibu Christine Natalia, dan semua yang ada di mana, dan semua yang ada di mana saja berada. Terima kasih Ibu selamat malam hari ini.
0: Oke
2: Mbak Eka,
0: baik, Bang Putra, terima kasih, selamat malam. Sehat selalu bersama keluarga ya untuk Bang Putra Tengga. Kemudian ada Bunda Ima di Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Eka.
0: Iya Bunda, apa kabar?
3: Kabarnya baik Ade.
0: Oh, sehat Bunda ya.
3: Sehat puji Tuhan.
0: Amin. Oke deh, silakan Bunda. Bunda malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
3: Ya, lagu Indo kah?
0: Iya, lagu Indonesia Bunda malam hari ini. Ada lagu dari Potret Gimana Caranya, kemudian ada Dikta Tak Mungkin Ku Melepasmu, ada
3: Tak Mungkin Ku Melepasmu.
0: Oke, kalau gitu silakan Bunda, salam-salamnya.
3: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya.
0: Iya.
3: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih,
3: dan
0: Bunda.
3: Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Ada Papa Putra Tengah, selamat malam Papa Putra, semoga sehat selalu di sana. ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, selamat malam. Ada Bunda Lili, Bunda Ani, ada Bang Darwin, Bapak Yoga, terus Bang Nasrun, Bang Luhut, Putra Bintang Pratama, ada Bapak Widi, ada Bang Junaidi, selamat malam semua dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Eka, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali Bunda, selamat malam. Baik, saya ke Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara. Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Eka.
0: Halo, apa kabar Tajudin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Seharian nongkrong terus di Pro 1 atau gimana baru malam hari ini nongkrong ya?
4: Gimana?
0: Seharian ngapain aja? Nongkrong di Pro 1 atau?
4: Tadi siang masuk tiga sama Mbak Ati tadi.
0: Oh gitu, oke deh.
4: Sama Mbak Ati, sorry, sama Mbak Aisyah, sorry.
0: Sama Mbak Aisyah ya? Oke.
4: Iya, Aisyah tadi siang. Iya.
0: Sama Mbak Aisyah
4: yang kemarin, aku lupa.
0: Iya, betul-betul. Ingat-ingat
4: yang kemarin. Soalnya nggak sempat gabung, jadi masih ingat-ingat aja.
0: Masih ingat yang kemarin, oke. Okay. Silakan, Taji ini malam hari ini mau dengar lagu apa?
4: Ya, baik, apa kabar?
0: Oh, kabar saya baik, Alhamdulillah, sehat.
4: Udah makan malam pasti udah ya?
0: Alhamdulillah, udah tadi. Pas berita, jam 9 tadi udah sempetin makan tadi. Tajudin udah makan belum?
4: Makan di studio berarti ya?
0: Iya, bawa di studio.
4: Oh, kirain makan di apa di jalan baru.
0: Enggak suka ngemil. Enggak suka ngemil. Jadi biasanya kalau mau dinas malam tuh berarti udah prepare bawa makanan dari rumah.
4: Oh, bawa bekal.
0: Bawa bekal.
4: Dari rumah berarti mereka enggak beli.
0: Iya, dari rumah. Bawa dari rumah tadi.
4: Oh iya. Ada salamnya buat Putra Tengah tadi.
0: Iya.
4: Buat semuanya aja deh yang sering gabung di Prasetyo Fak-Fak ini.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mbak Eka jaga kesehatan.
0: Terima kasih banyak. Sampai
4: ketemu lagi besok di Rabu siang.
0: Oh iya.
4: Tanggal 3 Juni.
0: Insya ketemu lagi ya kita ya. Insya Allah.
4: Iya. Terima kasih Mbak Eka. Selamat malam.
0: Tajudin pengen denger lagu apa nih?
4: Kenapa?
0: Lagunya apa? Pengen denger lagu apa malam
4: Mbak Eka aja yang pilih.
0: Oh ya udah, nanti saya pilihkan ya. Oke. Okay.
4: Ya, makasih Mbak Eka. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, makasih ya buat Tajudin. Kemudian Ibu Anis di Sulut. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang baru aja rindu memori lewat Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar Ibu Anis?
5: Gimana?
0: Kabarnya gimana Ibu?
5: Ya, Alhamdulillah luar biasa kabarnya, baik, sehat, walafiat.
0: Oke, silakan Ibu, mau salam-salam buat siapa nih?
5: Lagu sudah siap itu.
0: Ada lagu dari Potret, gimana caranya, kemudian ikuti.
5: Oh, bagaimana caranya?
0: Oh iya, oke, okay, baik. Silakan Ibu.
5: Pekiri bahasa lewat tadi, ada kita rampe Tajudin, tak?
0: Iya, betul, Bu. Ada Tajudin tadi, ya, betul.
5: Sama-sama dari Manado, tuh, tapi beda daerah.
0: Iya, betul, Bu. Betul, beda daerah. Silakan, Bu.
5: Nah, beda daerah. Iya. Dari provinsi Sulawesi Manado, tapi beda daerah. Ya, bahagia Minahasa, ya, bahagia, apa... Kota Mubagu.
0: Oke, okay. Kota Mubagu deh Minahasa. Silakan.
5: Oke deh. Pertama-tama buat mereka yang suka, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
5: Kirim salam yang, kirim salam yang selalu ada Dr. Yusuf, Tajudin juga, Dr. Abi, Dr. Abi, Ibu Natalia juga atau Ibu Kristi, salam sukses, ada Dr. Abi Panasir juga. Kata Bu Bang Lucu, ada serem Pak apa yang di Ambang Manis ya?
0: Pak Junaidi.
5: Sehat, Pak Junaidi. Lupa Pak Junaidi ya, sorry. Ada serem Ibu yang juga Manado, ada serem Ibu Esther yang Manado Bitung. Terus ada serem siapa? Bang Lucu, ada serem Bunda Ima juga bersama-sama pendengar tak terkecuali yang pendengar RRI Pak. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama Ibu. Ibu
5: dari Batu. Iya. Waktu lagi rinu memori lewat lampu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Anis di Sulut ya. Kemudian ada Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Berbakti dengan Berbakti Lagu.
0: Iya, silakan Pak Nasrun.
6: Lagu yang pertama ya Mbak.
0: Lagu yang pertama, oke. Lagunya buat siapa?
6: Yang pertama-tama baik kaya sahabat tugas selamat selalu ke rumah. Terus ada Anita dia dari Kota Bagu. Salam, Mbak Putar Tengah, ada Meda, Cendana, ada Amel, ada Yati Tomi, Yalio Garus Narangi, ada Mas Sohi, ada Gagra Pobo Syukur, ada Bung Lei, ada Bung Leman, ada Freddy, ada Ibu Tri, ada Sultan, ada Poeta, Mas Li, dan Pak Junaidi. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Nasrun yang ada di Palem Sulawesi Tengah sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya masih nantikan Anda yang pengen ikutan malam hari ini, silakan di 0811-495-9490 ya. Kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam yang pengen ikutan. Pro 1, selamat malam Bang Ucan Bau-Bau.
7: Selamat malam, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bang Ucan?
7: Alhamdulillah baik, semoga baik kali juga demikian adanya. Amin.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Ucan, silakan mau dengar lagu apa malam hari ini?
7: Boleh ini ya, dibacakan Lisa kembali, baik.
0: Oke, malam hari ini ada lagu dari Ikuti, Tunjuk Satu Bintang, kemudian Republik, Sayang Sampai Mati, ada Lila.
7: Republik saja, baik.
0: Oh, Republik aja, oke, silakan.
7: Iya, biar yang disawang itu yakin bahwa setia orang yang menyayangnya.
0: Oh, gitu ya, oke, boleh-boleh.
7: Iya, kalau cuma kata-kata kan mungkin dia belum terlalu penyebutnya, jadi kita pada yang lalu kan berapa ribu.
0: Oh, begitu, oh, boleh-boleh, silakan.
7: Bercanda yang baik ya.
0: It's okay, gak apa-apa, silakan.
7: Ya, pertama-tama buat Mbak Eka dan sama operatornya, selamat bertugas, sehat, semoga sama rezekinya.
0: Terima kasih.
7: Ada Bung Andi di Batam yang sedang berusaha juga untuk masuk. Semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Mbak Rani juga di Ternate yang sedang berusaha juga untuk masuk. Semoga bisa cepat tembus ya, saya selalu bersama keluarga. Ada Bunda siapa? Ada Bunda L yang di Manado, ada Bung Benito juga di sana, ada Bunda Anis, ada Bung Putra Tengah di Fakfak, ada Bung Nasrun, Bung Bintang Pratama, Bung Irman, Ibu Farida, ada Fari, ada Bung Yunus, ada Bung Zul, dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Fakfak. Untuk Mbak Eka yang baik hati, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali, Bang Ucan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Ucan di bawah-bawah sudah melengkapi kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu malam hari ini ya. Untuk Anda yang pengen ikutan, silakan di 0811-495-9490. Kalau belum ada, kita puterin lagu dulu ya. Jadi yang pengen ikutan, nanti selepas lagu, Anda bisa ikutan di 0811-495-9490.

0: Baik, mereka ada saya sapa lagi, ada Rani di Ternate. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asyala.
0: Oke, silakan Rani Ternate.
1: Request lagu, Mbak Asyala, lagu saya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa, Rani?
1: Oke, salam pertama buat Mbak Asyala, operatornya. Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Terus juga aku bawa-bawaan yang lucu ini Bang Ojan. Terus di Ternate ada Bang Atus, tapi ala Alfir juga di Ambon ada. Nah ini di Palu ada Bung Latro, Karina juga ada. Bintang Pratama juga ada. Ada Bunda Kel, Bu Kamu Mbak, Pater Kecil. Oke, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat siapa tadi? Rani di Ternate. Ada Purnamasari di Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Yang
2: rindu, harun kata dirindu. Nama dirawat aku.
0: Iya, Purnamasari apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Ya, silakan Purnamasari.
2: Lagunya setan aja kak ya.
0: Boleh. Iya. Oke deh, ya, silakan.
2: Salam baru lewat ada Kak Rani, ada Bang Zul, ada Bang Ucen juga, ada Kak Sari,
0: iya.
2: Kak Widi, ada Ibu Parida, ada Bang Putra Tengah ya, ada Abang Andi yang lagi monitor sama Kak Sarsalo, ada semuanya aja pun, ada Ibu Uja di Wonosobo sama ya, semuanya aja pun tanpa para kacali. Buat Kak Anta juga, semoga salah. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih buat dua penelpon yang sudah bergabung tadi. Ada Rani di Ternate, kemudian ada Purnawasari di Sulawesi Barat ya. Baik, semoga semuanya udah pada terhibur lewat pilihan lagu-lagu yang sudah di request sebelumnya tadi ya. Menemani ruang dengar Anda yang saat ini tengah beristirahat ataupun yang masih berpacu dengan aktivitas. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming ya. Oke, saya ke Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Irwan Ahmad ini.
0: Oke, silakan Kang.
1: Iya, kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat
1: Kang. Ya, mudah-mudahan sehat, tetap cantik dan sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Kang Sebab... Ahmad Irwan gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baru sehat 100% setelah sekian hari saya sakit
0: gitu kan. Oh, gitu ya. Oke deh, kalau gitu.
1: Tapi bukan sakit hati ini, pernah diare gitu kan. Kalau sakit hati mah enggak bakal sebuah satu minggu, wah berbulan-bulan sakit hati mah gitu aja. Ya.
0: Boleh, oke, okay. Silakan Kang.
1: Ada lagu apa nih?
0: Lagunya udah disiapin lagunya, ada lagunya Peter
1: Pan. Ya, soalnya saya baru pulang dari warung, beli kopi, beli rokok, gitu. Langsung bergabung gitu aja gitu.
0: Lagunya Peter Pan Kang, Jauh Mimpiku.
1: Itu.
0: Iya.
1: Ya boleh aja lah itu, ya nggak apa-apa. Deh. Apa keputusan Mbak Eka saya terima dengan senang hati itu aja. Walaupun pahit menjadi obat itu aja. Iya betul. Walaupun keputusan Mbak Eka pahit, mudah-mudahan jadi obat aja.
0: Jangan tuh.
1: Tapi enggak, keputusannya manis, enggak.
0: Oh gitu. Oke deh. Iya. Soga tukang.
1: Iya. Salam-salamnya ya.
0: Boleh Kang, silakan.
1: Ya pertama-tama saya kirim salam buat Putra Tengah ya, semoga sehat. Ada juga Pak Bintang Pratama, ada juga Pak Nasrun, Pak Hambali, ada Ibu Ali yang di Pulau Madura tuh ya, ada Teh Dinda, sahabat Pak Leman, ada juga Bang Lei, kemudian Pak Freddy, Teh Dinda, ada juga Om Botak, Bunda Christine Natalia, Bunda El, ada juga buat siapa lagi ya, oh udah dilupa lagi, buat Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara ya, sama-sama bagian barat sama dengan saya ya, satu waktu gitu kan. Kemudian ada juga ya buat dah sama-samanya aja ya, Mbak Eka ya, tanpa terkecuali, pokoknya salam persahabatan, semoga sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit cepat sembuh, yang nggak punya duit cepat, yang belum dapat jodoh semua diperlukan jodoh yang diinginkan itu aja.
0: Amin.
1: Harapannya ya.
0: Iya.
1: Ada pantun satu ya.
0: Soga tuh Kang.
1: Ya, bawa buku dalam kereta.
0: Cakep.
1: Naik kuda ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Biarlah aku menderita, asal Mbak Eka berbahagia. Itu aja.
0: Okay.
1: Makasih ya Mbak Eka ya.
0: Terima kasih Mali Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar itu tadi Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu ya untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Yang pengen ikutan saya masih nantikan, kalau telepon sudah enggak ada. Malam hari ini kita langsung aja mau dengerin lagu yang sudah di request. Sudah siapin satu lagu ya spesial untuk semuanya juga malam hari ini yang sudah pada gabung di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang belum sempat ikutan malam hari ini, jangan lupa ikutan ya di program unggulan kami besok hari, yakni di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi Ruang Rindu. Pro Dangdut ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita besok hari pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur atau di setengah 2 siang ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan, jangan lupa gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk program unggulan Pro 1 RRI Fak-Fak besok akan hadir menyapa Anda. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, berinteraksi bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Kita nikmati satu lagu terakhir spesial buat Mbak Rani di Ternate, kemudian Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat, dan juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Tadi ada Bang Andi di Batam yang gak sempat ikutan, kemudian ada Pak Freddy juga di Merauke ya. Salam aja deh buat semuanya tadi yang tadi sudah sempat ikutan, cuman pada saat telepon lagi putar lagu ya, jadi belum sempat diangkat teleponnya. Oke, kita nikmati satu lagu miliknya Peter Pan dengan Jauh Mimpiku.

Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di segmen terakhir kita Fak-Fak malam ini. Ada pilihan lalu hiburan dan juga beberapa informasi kami pilihkan. Temani suasana istirahat malam Marianda pada juga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar, aroma Piala Dunia 2026 semakin terasa dengan kedatangan tim-tim peserta ke Amerika Utara. Inggris tiba di Florida setelah terbang dari Birmingham Senin pagi waktu setempat. Sejumlah pemain Inggris berangkat terpisah dan langsung menuju camp latihan mereka karena jadwal kompetisi yang padat. Pemain Arsenal dan serta Crystal Palace menyusul usai tampil di final Eropa. Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke dan Eberechi Eze, keempatnya diberi waktu beristirahat untuk pemulihan kondisi usai partai final. Sementara Marcus Rashford sudah lebih dulu tiba di Miami setelah menyelesaikan program latihan cuaca panasnya. Timnas Inggris akan tinggal di West Palm Beach sebagai base camp mereka. Harry Kane dan kawan-kawan akan menjalani latihan pertama di Florida pada Rabu pagi 4 Mei 2006. Pelatih Thomas Tuchel menambah 4 pemain muda dalam sesi latihan dalam persiapannya menuju Piala Dunia 2026. Di Amerika, Three Lions akan lebih dulu menjalani 2 laga pemanasan. Pada 6 Juni, Inggris akan melawan Selandia Baru, dilanjutkan dengan bertemu Costa Rica pada 10 Juni. Kedua pertandingan tersebut akan dimanfaatkan Tuchel untuk menggabungkan para pemain yang baru bergabung. Inggris baru akan memulai pertandingan pertama mereka pada 17 Juni di Dallas. Ghana akan jadi lawan kedua, diikuti Panama pada 27 Juni. Oke deh, baik pendengar, itu tadi satu informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.
1: Trivia Piala Dunia 2026, RRI Fak-Fak.
2: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda.

Ada salah satu single miliknya, Payung Teguh, masih menemani ruang dengar Anda malam hari ini, pendengar. Dan ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak malam ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, bersama saya Jelaika Wawlat dari pukul 18, dan mewakili rekan-rekan yang sudah bertugas edisi hari ini, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa, 2 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Gelombang 94,9 FM. Kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Kota Pakpak, selamat pagi para pendengar. Kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, kembali mengudara Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui 94,9 FM. Bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di Pakpak pagi ini, Rabu 3 Juni 2026. Kebersamaan kita selama 7 jam hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang saat ini sudah bergabung bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat bangun pagi, menghirup udara segar di pagi hari ini, dan tentunya kita wajib mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat. Atas segala nikmat yang telah kita rasakan hingga saat ini. Pendengar awal kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, dan tak lupa kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang ada di daerah Pakpak sekitarnya. Sejukkan kalbu, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Raji Fandi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu bernuansa islami hiasi ruang dengar Anda ya, usai kita dengarkan pengajian Al-Quran. Pendengar, di hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2026, sambil menanti kehadiran narasumber Mutiara Pagi, kami masih hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Nah, tadi salah satu lagu dari kelompok musik Ungu dengan lagu mereka berjudul Hidup Hanya Sementara. Lagu ini tentunya menyampaikan pesan spiritual dan pengingat akan kematian. Lagu ini juga mengajak para pendengarnya untuk merenungkan hakikat kehidupan, mempersiapkan bekal akhirat dan tidak terlena dengan duniawi. Adapun makna utama yang terkandung dalam lagu ini diantaranya seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bahwasannya kesadaran akan kematian, kemudian evaluasi diri, dan lagu tersebut juga berupa ajakan beramal dan beribadah. Ya, pendengar, semangat pagi untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya kita dapat jumpa di Mutiara Pagi Islami hari ini, Rabu 3 Juni 2026, dan saat ini telah hadir di studio narasumber Bapak Ustadz Dani Rumalean yang akan memberikan tausiah di pagi ini terkait tema
1: hikmah bagi orang yang bertakwa.
0: Iya, hikmah bagi orang yang bertakwa. Kami juga mengundang partisipasi para pendengar ya melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terkait dengan tema kita, hikmah bagi orang yang bertakwa. Silakan Pak tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pagi ini kembali saya ingin mengajak kepada pendengar Pro 1 Radio Fakfak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa mampu melaksanakan seluruh kegiatan sehari-hari kita. Teristimewa pada pagi hari ini Allah sudah kembali membangunkan kita untuk melanjutkan rencana yang telah kita siapkan untuk melaksanakan aktivitas pada hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan ingat kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu saya ingatkan untuk kita banyak berselawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dengan segala kerja kerasnya, perjuangannya hingga bisa merubah seluruh tatanan kehidupan kita yang dulunya istilah sekarang gelap, tidak mengenal alam semesta ini secara sempurna, sehingga Rasulullah dengan semangat perjuangannya bisa mengarahkan kita untuk bagaimana cara hidup yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan insya Allah kelak kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak pendengar untuk kita sedikit berbicara tentang hikmah atau keutamaan bagi orang yang bertakwa. Berbicara tentang takwa, Mbak Aisyah, berarti kita membuktikan ketaatan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu setara. Yang membedakan itu takwanya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perbedaan antara manusia adalah tingkat ketakwaannya. Takwa mengandung pengertian kepatuhan, ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang selalu taat melaksanakan perintahnya dan juga taat menjauhi larangannya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini pendengar secara otomatis bisa menggambarkan kepada kita semua bahwa manusia yang Allah ciptakan ini tidak ada perbedaan. Allah Maha Adil, Maha Kasih, Maha Sayang, sehingga menciptakan kita itu sempurna dengan seluruh kelengkapan indera kita. Mata lengkap, telinga, dan semuanya sempurna. Maka harus ada yang membedakan, yaitu bagaimana tingkat ketakwaan kita kepada yang menciptakan kesempurnaan kita itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kebaikan dan keberuntungan atas orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, takwa merupakan wasiat Allah kepada golongan awalin wal akhirin, masyarakat terdahulu dan sekarang atau yang akan datang. Karena ketakwaan akan mengantarkan hamba memperoleh segala macam kebaikan di sisinya. Jadi takwa itu sebenarnya dasar untuk mengenal, mengetahui sejauh mana tingkat keyakinan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sebulan penuh yang kita laksanakan waktu lalu adalah proses mencapai ketakwaan tersebut. Kalimat yang mempertegas perintah ini adalah, kita ketahui setiap bulan Ramadan selalu terdengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah, saat Al-Baqarah 183. Bagaimana keutamaannya bagi orang yang bertakwa? Ini intinya yang kita akan bahas pada kesempatan ini, hikmah atau keutamaan bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan kado terindah bagi siapa saja yang bertakwa. Yang pertama, kebersamaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan kado terindah bagi orang yang bertakwa, Mbak Isa. Ini tentu saja al-khusus, berarti khusus ya, spesial. Orang yang bertakwa selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita garis bawahi, Mbak Isa, berarti khusus al-khusus, dia lebih khusus lagi. Berarti tentunya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat perintah Allah, menjalankan perintah Allah, maka Allah selalu dekat dengan kita. Dan ini tentunya tidak biasa, luar biasa bagi orang yang bagaimana? Orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan bahwa bulan Ramadan, ayat yang saya bacakan tadi itu memberikan gambaran secara khusus kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Takwa kalau kita jabarkan dia dalam bahasa sehari-hari kita itu artinya taat. Orang yang takwa itu, orang yang bertakwa itu orang yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analogi, kita bawa ke dalam ke keseharian kita, misalnya kita bekerja di bawah seorang pemimpin Mbak Aisyah ya. Lalu kita tunjukkan loyalitas dalam pekerjaan kita. Tetap pasti perhatian pemimpin itu selalu tertuju kepada kita karena keseriusan yang kita tunjukkan. Ini kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang mengabulkan rencana-rencana baik kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu dari sisi Allah. Orang yang bertakwa akan diberikan anugerah berupa ilmu dari sisi Allah. Ilmu yang dimaksudkan adalah pengetahuan terkait dengan kebaikan-kebaikan segala urusan hidup kita. Attaqullaha wa yu'allimukumullaha wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu adalah modal utama seorang hamba dalam menempuh jalan yang lurus. Ilmu juga menjadi salah satu syarat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, sebab diterimanya ibadah adalah ibadah yang dijalankan sesuai dengan ilmunya. Jadi kita berbicara tentang hikmah atau keutamaan daripada takwa ini, Mbak Aisyah. Iya. Artinya membuka ruang pemahaman kita tentang sejauh mana tingkat keyakinan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, Pak Ustaz, sebelum dilanjutkan sudah ada yang bergabung melalui jalur telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Dengan siapa?
0: Iya, ini sayang sekali terputus ya. Iya, untuk jadi, Ibu Utri bisa dicoba kembali. Iya. Di nomor yang sama tentunya, Pak ya.
1: Iya.
0: Terkait dengan tema kita adalah hikmah bagi orang yang bertakwa.
1: Ya,
0: Pak Ustaz, tentunya ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Perintah untuk bertakwa diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga bangga ya ketika kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum dilanjutkan lagi. Oke, kembali Ibu Utri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Iya, Ibu Utri. Silakan Pak Ibu Utri dengan Pak Ustadz Dani.
1: Iya. Silakan, Bu.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri.
2: Mau bertanya ini dengan Pak Ustadz, ini masalah takwa ya.
1: Iya, tentang ketakwaan.
2: Ini apa begini Pak Ustadz? Kalau kita memberikan kebenaran kepada orang dan juga untuk kebenarannya itu seperti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana takwa yang menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Utri.
1: Terima kasih Ibu Utri. Ya. Ibu Utri, itu yang tadi saya sampaikan bahwa takwa itu pembeda antara seluruh makhluk manusia yang Allah ciptakan, Mbak Isa. Jadi orang yang bertakwa tentunya secara otomatis selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa.

0: artinya bahwa secara otomatis kita sudah tergolong orang-orang yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Mbak Autri, kalau kita benar-benar melakukan itu, merenung itu, melaksanakan itu secara baik, maka secara otomatis jauh dari dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama. Bahkan selalu mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikmati kehidupan ini yang sesungguhnya, karena selalu tenang, mengingat kebesaran Allah, selalu memuji Allah karena melihat ciptaan-ciptaannya, merenung kekuasaannya. Betapa kita bayangkan kalau kehidupan ini Allah ketika tidak meletakkan kasih sayangnya, Mbak Isa, bagaimana kebebasan hidup yang kita alami saat ini, pernapasan, gerak-gerik kita yang kita bangga-banggakan saat ini, ya, wah, saya kuat, hebat. Ini semua kita harus merenung bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha yaj'al lakum al-ayah. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan, membedakan yang hak dan yang batil bagimu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: Iya, apalagi kalau kita saling mengajak satu sama lain untuk bertakwa, begitu Pak, ya. Tentunya hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajak orang lain untuk bertakwa, tentunya kita juga harus lebih bertakwa.
0: Iya, seperti itu tentunya yang menjadi gambaran utama. Jadi kita saling mengajak satu sama lain untuk bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja kita yang masih memiliki kekurangan dari satu sisi, merasa bahwa masih punya banyak dosa, dan harus kita merasa begitu, Mbak Aisyah. Tidak boleh merasa bahwa kita sudah baik, sudah tidak lagi minta ampun kepada Allah, merasa benar, tidak pernah bersalah. Itu harus kita kembali merenung yang saya bilang tadi itu, bahwa Allah itu maha baik, maha mengetahui segala rencana-rencana kita setiap saat. Jadi kalau benar-benar kita jaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya berkaitan dengan kewajiban maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita tetap akan menjadi orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya, Pak Ustaz, ketakwaan dan keimanan merupakan dua hal yang saling berkaitan, begitu ya, Pak, ya?
0: Iya.
1: Seperti yang Bapak katakan tadi, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Tapi yang namanya hidup ini kan banyak cobaan, ya, Pak, ya. Kadang kita diberikan kebahagiaan, kadang kita diberikan kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau yang kita lihat, ini ada orang yang ditimpa kesusahan ataupun kesedihan mengingat akan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika diberikan kebahagiaan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana, Bapak?
0: Inilah tentunya kita letakkan peningkatan nilai takwa kita di sana, karena kelebihan dan kekurangan itu semua adalah cobaan. Kita ingat bahwa banyak yang telah digambarkan kepada kita dalam kehidupan ini, seperti para pendahulu yang telah Allah memberikan kelebihan, namun kemudian Allah juga mencabutnya karena memiliki kelebihan itu bukan karena semata-mata dari Allah. Mereka meyakini bahwa itu adalah atas hasil usaha jerih payah mereka. Misalnya Karun, Firaun. Ini tentu

0: kita bisa kembali membuka cerita sejarah ini. Jadi Allah memberikan kelebihan. Jangan kita terlalu merasa bahwa itu adalah milik saya. Saya punya hasil usaha sendiri, tidak ada campur tangan dengan siapapun, apapun, dari manapun. Jangan itu terjadi. Karena bisa saja dengan kuasa Allah, Allah mencabut apa yang telah kita miliki saat itu dengan caranya sendiri. Maka semua yang kita dapatkan, kita harus letakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pemberi, sumber segala-galanya.
1: Iya. Bahagia dan sedih tentunya sedih, selalu mengingatkan Allah ya, Pak.
0: Iya.
1: Kemudian Pak, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga akan memberikan kemudahan ya bagi kehidupan manusia, khususnya kemudahan rezeki. Tetapi bagaimana nih dengan orang yang merasa bahwa rezeki saya nih tidak mudah begitu. Padahal saya sudah bertakwa, karena kan ya tidak bisa dipungkiri ya bahwa namanya manusia ini juga kadang sering mengeluh begitu, Pak. Ini bagaimana ini dalam perspektif Islam?
0: Jadi berbicara tentang apa yang kita miliki saat ini, Mbak Aisyah, harus kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala-galanya. Bagi orang yang berprinsip seperti tadi Mbak ungkapkan, ini tentu semua ini ada ganjarannya. Ingat bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita itu sudah diatur serapi mungkin.
1: Terus kita akan kemana gitu ya?
0: Kemana? Yang kemudian yang kedua, saat itu belum diberikan, itu artinya bahwa masih ada yang terbaik di antara yang baik-baik yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Syekh Abdullah Ba'lawi merinci pembeda sebagai bentuk keutamaan orang yang bertakwa. Saya perlu ulas sebagai salah satu bentuk pemahaman yang telah muncul. Yang pertama, Allah memberikan kemampuan kepada orang yang bertakwa untuk mengambil jalan terbaik ketika ia mengalami keraguan dan kesamaran serta kesulitan dalam urusan tertentu. Kemudian Allah melebur amal-amal jelek yang pernah dilakukannya, dan Allah memberikan keutamaan bagi orang yang bertakwa berupa ampunan atas dosa-dosanya. Jadi Mbak Aisyah, secara langsung ketika orang yang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian selalu taat kepadanya, maka insya Allah Allah akan memberikan selalu rezeki yang berlimpah, menambah keberkahan. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil asyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah tambah lagi. Ketika kita ingkar, maka azab Allah amat pedih. Ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kita meletakkan semua yang kita miliki saat ini betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala-galanya, Mbak Aisyah. Jadi jangan mengira bahwa apa yang kita miliki itu semata-mata itu adalah hasil upaya kita tanpa ada
1: campur
0: tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tema takwa ini penting? Karena sekarang ini Mbak Aisyah sudah ada pergeseran nilai keimanan generasi-generasi milenial ya.
1: Zaman now
0: ya, istilah sekarang. Dan tentunya kita jangan kalah dengan perkembangan zaman yang menggiring kita dalam situasi dan kondisi yang akan membuat orang tua sulit, terutama generasi penerus. Sekarang mereka ada di fase zaman alfa ya, tingkatannya sudah ada pada itu. Jadi mereka ini selalu hidup dengan sesuatu yang suka meniru ya, seperti itu. Jadi dia tidak pada pembelajaran zaman-zaman dulu. Sedikit saya ulas ini karena penting sekali. Kemudian Mbak Aisyah, di momen ini orang tua sedang diperhadapkan dengan bagaimana menentukan arah masa depan anak, yaitu memasuki tahun ajaran baru, ya, menyekolahkan anak-anak pada sekolah yang tepat untuk bisa menjamin anak itu bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Terkadang karena proses pendidikannya yang belum tepat, Mbak Isa. Jadi kita orang tua juga harus bisa memberikan, mengarahkan anak kita untuk mencari lembaga pendidikan yang bisa menguntungkan kita orang tua.
1: Iya, Pak Ustadz, ini menarik sekali, tapi karena keterbatasan waktu, terakhir Bapak, makna dari hikmah bagi
0: orang-orang
1: yang bertakwa. Silakan Bapak.
0: Baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini ingin saya ingatkan kembali kepada kita sekalian bahwa orang yang bertakwa tentunya orang yang merasa segala sesuatu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga melangkah kemanapun selalu berhati-hati dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang beriman dan bertakwa itu dibuktikan dengan bagaimana caranya bisa mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dimanapun dia berada. Melaksanakan sholat lima waktu adalah perintah kewajiban kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita jaga perintah itu sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih juga untuk Ibu Utri yang sudah bergabung, pendengar yang lagi dengarkan kami. Sekian perjumpaan kita di Mutiara Pagi Islami. Ikuti Mutiara Pagi Islami selanjutnya di hari setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dengan tema yang berbeda. Dan saatnya kita jelang ya penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, selain Pulau Banyum di distrik Fak-Fak Tengah, pemerintah Kabupaten Fak-Fak juga mengusulkan Kampung Gar di distrik Purwagi sebagai situs religi agama Islam. Penyegaran organisasi kembali dilakukan Polres Fak-Fak melalui pelaksanaan upacara serah terima jabatan sertijab sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Selain Pulau Banyum di distrik Fakfak Tengah, pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengusulkan Kampung Gar di distrik Furwagi sebagai situs religi agama Islam. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak berencana menetapkan Pulau Banyum di distrik Fakfak Tengah dan Kampung Gar di distrik Furwagi sebagai situs religi yang memiliki nilai sejarah penting bagi perkembangan agama di tanah Papua. Upaya tersebut saat ini tengah diproses melalui mekanisme administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, Pulau Banyum atau yang lebih dikenal dengan Pulau Bone memiliki situs bersejarah berupa sumur tua yang pernah digunakan oleh Pastor Lekok saat menjalankan kehidupan dan aktivitas penyebaran agama Katolik di wilayah Fakfak. Menurut Ilham, keberadaan situs tersebut memiliki nilai historis yang kuat karena dalam catatan sejarah menjadi salah satu pintu masuk penyebaran agama Katolik di tanah Papua. Selain Pulau Banyum, pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengusulkan Kampung Gar di distrik Furwagi sebagai situs religi agama Islam. Kampung tersebut sebelumnya telah dicanangkan oleh Majelis Ulama MUI Kabupaten Fakfak sebagai lokasi masuknya agama Islam di tanah Papua.
2: Untuk Pulau Banyum sendiri atau biasa dikenal dengan Pulau Bone, itu memang terdapat situs, khususnya situs sumur tua yang digunakan oleh Pastor Lekok dalam hal hidup pada jangka beberapa waktu dan juga pada saat penyebar luasan agama Katolik di Kabupaten Fakfak. Juga ini merupakan dalam catatan menjadi pintu masuk agama Katolik untuk di tanah Papua. Terkait dengan situs religi tersebut, tentunya di Dinas Pariwisata telah mengajukan secara administrasi untuk bisa mendapatkan surat keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kebudayaan terkait dengan penetapan tempat situs religi agama Katolik. Begitu juga sama halnya dengan Kampung Gar yang lewat MUI telah dicanangkan sebagai tempat situs religi agama Islam masuk ke Papua. Tentunya hal ini merupakan suatu kebanggaan kita Kabupaten Fakfak yang mana dalam hal spiritual sangat berpengaruh dengan kehidupan kita masyarakat sosial di Kabupaten Fakfak, baik agama Islam maupun agama Katolik menjadi pintu masuk untuk disebarluaskan di tanah Papua.
1: Ia menambahkan saat ini pemerintah daerah masih melengkapi berbagai dokumen yang menjadi syarat penetapan setelah melalui tahapan administrasi dari kabupaten ke provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat. Usulan tersebut akan dibahas dalam sidang tenaga ahli cagar budaya. Oleh karena itu, ia berharap proses ini berjalan lancar sehingga pengakuan terhadap situs religi di Kabupaten Fakfak tidak hanya diakui secara internal daerah, tetapi juga memperoleh pengakuan secara nasional. Januardi melaporkan.

0: Penyegaran organisasi kembali dilakukan Polres Fakfak melalui pelaksanaan upacara serah terima jabatan Sertijab. Sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran yang berlangsung di lapangan Apel Mako Polres Fakfak Selasa 2 Juni 2026. Upacara dipimpin langsung Kapolres Fakfak AKBP Hendriana dan dihadiri Wakapolres Kompol Henderjeta Hayasu, para pejabat utama, personel Polres Fakfak, serta pengurus Bayangkari Cabang Fakfak. Pelaksanaan Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Kapolda Papua Barat nomor Kep garing 215 garing 5 Romawi garing 2026 tentang mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Polda Papua Barat. Sejumlah pejabat yang mengalami pergantian diantaranya AKP Wisran Litiloli yang mendapat promosi sebagai Kabak Ops Polres Kaimana, AKP Umar Atmajaya yang menjabat Kabak SDM Polres Fakfak, Ibtu Markus Silamba sebagai Kasat Binmas, serta Ibtu Margorinto Prabowo yang dipercaya mengemban tugas sebagai Kasat Lantas Polres Fakfak. Selain itu, terjadi pergantian pada beberapa jabatan strategis lainnya, termasuk Kasat Tahti, Kapolsek Fakfak Barat, dan Kapolsek Fakfak Timur. Mutasi dan promosi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karir personel sekaligus upaya meningkatkan kinerja organisasi dalam menjawab tantangan tugas kepolisian yang terus berkembang di wilayah hukum Polres Fakfak. Rangkaian upacara berlangsung khidmat mulai dari pembacaan surat keputusan, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, hingga fakta integritas. Melalui pergantian pejabat ini, Polres Fakfak berharap dapat semakin memperkuat profesionalisme personel serta mengoptimalkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pada sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi situs religi di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, pemerintah daerah telah membangun sejumlah fasilitas dasar di Pulau Bonyum, Distrik Fakfak Tengah, guna mendukung pengembangan kawasan wisata religi. Ia menjelaskan pembangunan fasilitas di Pulau Bonyum akan terus dilanjutkan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah berencana menambah pembangunan pelataran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Selain di Pulau Bonyum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah membangun fasilitas penunjang di situs religi yang berada di Kampung Gar, Distrik Furwagi. Fasilitas tersebut berupa 3 unit gazebo yang ditempatkan pada beberapa titik strategis.
1: Untuk sarana prasarana sendiri untuk di Pulau Bonyum itu sudah kami bangun dari dinas itu 3 unit gazebo, 1 unit rumah singgah yang rencananya juga di tahun 2026 ini akan dibangunkan pelataran. Nah, untuk situs religi yang ada di Kampung Gar juga telah dibangunkan 3 unit gazebo, yang mana 3 unit itu terbagi 2 unit berada di seputaran situs, sedangkan 1 itu berada di dalam Kampung Gar sendiri. Gitu untuk selama ini. Selain itu, tentunya di sini kami dalam tahapannya merencanakan untuk pengajuan master plan sebagai induk tata letak fasilitas-fasilitas penunjang agar kenyamanan dari pengunjung nantinya akan lebih nyaman jika itu tertata dengan baik.
0: Dengan adanya penataan yang terencana, pemerintah berharap pembangunan situs, maksud kami pengembangan situs religi di Pulau Bonyum dan Kampung Gar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan maupun peziarah yang berkunjung. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Peran perempuan dalam membangun keluarga, gereja, dan masyarakat kembali mendapat perhatian dalam Lomba Paduan Suara Ibu-Ibu Paroki Santo Yosef Fakfak yang digelar pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samaundahlan tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus mengembangkan bakat dan kreativitas kaum ibu dalam kehidupan menggereja. Dalam sambutannya, Nur Widayati menyampaikan apresiasi kepada Pastor Paroki, Dewan Paroki, Panitia, dan seluruh peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Lomba Paduan Suara tidak hanya menjadi wadah menyalurkan talenta, tetapi juga memperkuat semangat pelayanan dan kebersamaan di tengah umat. Ia menegaskan bahwa kaum ibu memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberikan teladan positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Lomba yang diikuti 9 lingkungan di Paroki Santo Yosep berlangsung meriah dengan menampilkan kemampuan terbaik dari masing-masing peserta. Setelah melalui proses penilaian, lingkungan Ignatius Loyola berhasil meraih juara 1, disusul lingkungan Santo Mikael sebagai juara 2, lingkungan Santo Carolus Borromeus sebagai juara 3, dan lingkungan Santo Claudius sebagai juara favorit. Sebagai bentuk dukungan dan motivasi, TPPKK Kabupaten Fakfak juga menyerahkan hadiah kepada peserta yang belum meraih juara agar tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan positif di lingkungan gereja. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama yang berlangsung penuh keakraban. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelayanan, persaudaraan, dan partisipasi aktif kaum ibu terus tumbuh serta memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya masyarakat Fakfak yang harmonis dan sejahtera. Toko Al-Fatih Sport yang berlokasi di samping BRI Tumburuni saat ini mengalami peningkatan pembeli jersey peserta Piala Dunia tahun 2026. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar dunia itu mulai terlihat dari tingginya minat warga membeli berbagai perlengkapan pendukung tim favorit mereka. Pemilik toko jersey Al-Fatih Sport, Fahrul, mengatakan bahwa euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa di kalangan pecinta sepak bola di Fakfak. Menurutnya, sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman menjadi tim yang paling banyak diminati masyarakat. Ia mengungkapkan ratusan jersey telah terjual dalam beberapa waktu terakhir. Selain jersey, toko miliknya juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi, shal, bendera, jaket, hingga aksesoris lainnya yang berkaitan dengan ajang Piala Dunia 2026.
3: Sejauh ini sangat antusias menjelang Piala Dunia, terlebih negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman. Itu negara-negara favorit di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ratusan jersey yang terjual sampai saat ini. Karena kami, di toko kami ini, menjual bukan cuma jersey. Kita juga ada topi, ada shawl, ada bendera, ada jaket, ada aksesoris-aksesoris yang lain. Jadi kita termasuk yang terlengkap di Kota Fakfak. Mau dilihat semua dari segi aksesoris dan perlengkapan-perlengkapan Piala Dunia 2026. Harga kita juga variasi. Variasinya itu ada yang lokal. Lokal ada yang harga 100, impor ada yang 200. Saya punya sampai sejuta ada harganya. Baju bola per satu piece gitu. Itu yang original.
2: Farlon menyebutkan persaingan penjualan saat ini didominasi oleh jersey timnas Brasil dan Argentina. Produk tersebut diminati berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menjaga ketersediaan stok, pengiriman barang dilakukan melalui jalur laut maupun udara tergantung kondisi kebutuhan dan ketersediaan barang. Selain menjual perlengkapan sepak bola, Al-Fatih Sport juga menyediakan layanan cetak nama pada jersey menggunakan sablon yang dimiliki toko. Januardi melaporkan.
0: Saudara, akhiri warta berita daerah pagi ini. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Rabu 3 Juni 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
4: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI di mana pun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada siang, malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 74 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas ucapkan terima kasih.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

0: peduli.
1: Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tolong sudah, Bapak cek.
3: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sampai listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
3: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat pagi ini Rabu 3 Juni 2026 berisikan 3 pengumuman. Diawali dengan pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasidah Bupati KAP PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Pengumuman ditujukan kepada PC BKMT Distrik, Pengurus Majelis Taklim Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin, MI, Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua, Panitia Pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Kasidah untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasidah ini sebagai berikut. 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 sampai 12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. Menggunakan musik instrumen, membawakan dua lagu yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2. Tingkat remaja dengan ketentuan peserta satu grup merupakan utusan remaja masjid atau remas, sekolah Islam tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9 sampai 12 orang. Menggunakan musik instrumental, membawakan lagu wajib Narkoba versi Almanar dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan peserta satu grup merupakan utusan TPQ, TPA, Madin, MI, dan SD sederajat kelas 1 sampai dengan 6 SD. Menggunakan musik instrumen, membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. 4. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak person Ibu Gamar Musaat nomor HP 0822-4814-2543, Ibu Boki Saifuddin nomor HP 0821-9985-9139, Ibu Ratmi nomor HP 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, Madin MI, dan Sekolah-Sekolah Islam, kampung-kampung, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Fak-Fak. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027
di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Asyafi'iyah Fakfak. Pengumuman ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak, khususnya bagi para lulusan SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan Sederajat, serta calon mahasiswa transfer maupun calon mahasiswa yang berasal dari aparatur sipil negara ASN, BUMN, BUMD, dan swasta. Isi pengumuman disampaikan bahwa pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027, Kampus Setia Asyafi'iyah Fakfak menerima calon mahasiswa baru dan atau calon mahasiswa transfer maupun dari aparatur sipil negara ASN yang ingin melanjutkan studi pada Setia Asyafi'iyah Fakfak. Kampus Setia Asyafi'iyah Fakfak khusus membuka pendaftaran, maksud kami khusus membuka penerimaan mahasiswa baru untuk dua program studi, yakni program studi administrasi publik sarjana S1 kelas reguler, program studi administrasi bisnis sarjana S1 kelas reguler, dan program studi administrasi publik sarjana S1 untuk kelas non-reguler. Program studi administrasi bisnis sarjana S1 kelas non-reguler. Jadwal penerimaan mahasiswa baru akan mulai dibuka pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sampai hari Jumat tanggal 24 Agustus 2026 pada pukul 17 sampai pukul 19 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Tempat pendaftaran Kampus Setia Asyafi'iyah Fakfak, alamat Jalan RA Kartini nomor 18. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SMA Negeri 2 Fakfak, perihal SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMA Negeri 2 Fakfak. 1. Pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026-2027 secara offline. 2. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2026. 3. Syarat pendaftaran. Syarat umum, siswa-siswi SLTP sederajat yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan SLTP sederajat pada tahun ajaran 2025-2026 atau sebelumnya. Usia maksimum pada saat pendaftaran adalah 21 tahun per 1 Juli 2026. Syarat wajib, nama berkas jumlah sebagai berikut. Fotokopi ijazah SLTP sederajat bagi siswa yang lulus sebelum tahun ajaran 2025-2026 atau surat keterangan lulus SKL bagi siswa-siswi yang lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jumlah 1 rangkap. Fotokopi ijazah SD 1 rangkap. Fotokopi akta kelahiran 1 rangkap. Fotokopi kartu keluarga terbaru di mana nama siswa yang bersangkutan tertera dalam keluarga dalam kartu keluarga 1 rangkap. Fotokopi sertifikat TKA 1 rangkap. Fotokopi nilai rapot SMP sederajat semester 5 dan 6 1 rangkap. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal 1 rangkap. MAP sebanyak 1 buah. Warna biru untuk laki-laki, warna merah untuk perempuan. C. Syarat khusus. 1. Fotokopi Kartu Indonesia Pintar, KIP, bagi siswa yang mempunyai kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar, fotokopi harus jelas dan dapat dibaca. 2. Surat berdomisili dari RT atau lurah, kepala kampung bagi siswa yang berasal dari luar zonasi SMA Negeri 2 Fakfak. Catatan, pada saat pendaftaran, verifikasi data dan pendaftaran ulang calon siswa-siswi menggunakan baju seragam SLTP sederajat. Siswa wajib mengisi formulir dengan lengkap dan sebenarnya.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

0: kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar, salam semangat di hari ini 3 Juni 2026. Sang mentari telah menampakkan diri, memberikan kehangatannya di suasana pagi ini sekaligus semangat untuk Anda yang akan mulai dengan segala rutinitas di sepanjang hari ini. Salam sukses untuk semua tanpa terkecuali, dan kami harap Anda tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Ragam segmen di Fakfak pagi ini pendengar, diantaranya ada penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kemudian akan kami hadirkan juga dialog Fakfak Menyapa pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan topik pelatihan vokasi nasional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Kemudian dalam dialog tersebut kami akan menghadirkan dua narasumber, diantaranya Isaac Samuel Patipi SSTP MSI sebagai PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, dan Muhammad Awaluddin Nur STMT sebagai Kepala BLK Kabupaten Fakfak. Anda pun juga bisa berinteraksi ya melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13, dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Ia menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Akan menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk pakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang beresiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri-Level. Ya, Nutri-Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati. Itu nanti ke depannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi, itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa karena perkara ini merupakan perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dalam pembacaan nota perlawanan atau dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Keadaan gagal bayar. Dengan demikian, tidak mungkin ada kerugian pada LPEI dan secara otomatis juga tidak mungkin ada kerugian keuangan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, serta Liu Raimon mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
8: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20 garing Pitsus garing TPK garing 2026 garing PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
7: Sementara itu, majelis hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
9: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Arif Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya Kristianto.
10: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
11: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
12: Nah, sekarang berapa, Ji?
11: 25.
12: Apa sebabnya, Ji?
11: Stok kurang.
12: Ini gula merah dari mana, Ji?
11: Kebanyakan dari Bone, ada Sinjai juga.
12: Tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
11: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti tidak beli.
10: Sementara itu, Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
13: Kalau 1 kilo Rp19.000.
12: Rp19.000 sebelumnya? Sebelumnya berapa?
13: Biasanya Rp17.000, sekarang Rp19.000.
12: Sudah berapa lama, Eji?
13: Ini selama mahal plastik.
12: Gara-gara plastik?
13: Iya.
12: Mahal karena apa, Ji?
13: Plastik begini.
10: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
14: Baru pendapatan kurang. Banyak keluhan, soalnya banyak karena
10: masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih dan masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyebut saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
15: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah kursus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian data pokok tersebut juga diolah menjadi informasi, kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pena Kalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sementara itu, di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
17: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan, tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada.
16: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
19: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asap kemarin itu di dua hari pertama penanganan kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
18: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
20: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
18: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
21: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
22: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
21: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit, karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
21: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

30 menit berlalu dari pukul 7 pagi ini, Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7. Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini dengan pilihan lagu hiburan dan informasi. Hingga menuju pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dialog Fakfak Menyapa dengan topik pelatihan vokasi nasional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Dalam dialog tersebut akan menghadirkan narasumber Isaac Samuel Patipi, SSTP MSI, selaku PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak. Kemudian Muhammad Awaluddin Nur, STMT, selaku Kepala BLK Kabupaten Fakfak. Kami juga mengajak partisipasi para pendengar untuk bergabung melalui nomor 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung. Semangat pagi untuk para pendengar yang sudah mulai dengan segala aktivitasnya ya. Salam sukses selalu kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Petendean 72 Fakfak.

0: sisa uang kegiatan ibu-ibu ini masih banyak. Lebih baik saya ambil sadiki. Ah, lagian juga dong kan tara tahu mo.
1: Eh, Mace, wadah buat apa itu?
0: Eh, Pace, kau bikin kaget saja. Tarada, saya ada hitung uang sisa kegiatan kemarin. Kebetulan lebih, jadi saya mau ambil sadiki saja, Pace.
1: Eh, Mace, itu bukan kopu hak, itu namanya korupsi.
0: Tapi sadiki saja, mo.
1: Jangan coba-coba, Mace. Mau banyak kah, sedikit kah, korupsi itu tidak baik. Bisa merugikan diri sendiri dan juga orang banyak. Memangnya kau mau masuk penjara kah?
0: Eh, siapa juga mau? Kalau begitu, jangan lay, eh.
2: Stop korupsi. Kita lawan korupsi, beranikan diri untuk beraksi.
3: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chusangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Pendengar, teruntuk Anda yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, kami punya updatean informasi perakiraan cuaca hari ini, Rabu 3 Juni 2026 dari BMKG Fakfak. Kita dengarkan bersama.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku verkesa yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Tetapi pada siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 74 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan ciri pasang pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas ucapkan terima kasih.

Cahaya sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender, berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, kami informasikan kembali ya pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti dialog Fakfak Menyapa dengan topik pelatihan vokasi nasional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Dan selama dialog berlangsung, Anda juga bisa

ikut berpartisipasi melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Ya, pendengar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh BLK Kabupaten Fak-Fak ini sangat penting ya bagi Anda yang ingin bergabung dalam pelatihan vokasi nasional tersebut. Di mana pelatihan vokasi nasional batch 1 tahun 2026 di Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak juga sudah diselenggarakan. Program pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja, khususnya bagi lulusan baru SMA sederajat. Ya, pendengar, jangan lewatkan dialog Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah ya, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takaruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
3: Pro 1.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: pagi para pendengar, untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Pak-Pak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Dialog Pak-Pak Menyapa hari ini, Rabu 3 Juni 2026, dengan topik Pelatihan Vokasi Nasional untuk Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Kerja. Sudah hadir di studio kedua narasumber kita ya. Yang pertama ada PLT Kepala Disna Kertrans Kabupaten Pak-Pak, Bapak Ishak Samuel Patipi, SSTP MSI. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Kemudian yang berikutnya, Kepala Belka Kabupaten Pak-Pak, Bapak Muhammad Awaludin Nur, STMT. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya.
0: Iya, di dialog ini pendengar kami mengundang partisipasi Anda melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 terkait topik pelatihan vokasi nasional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Ya, saya ke Bapak PLT Kepala Disna Kertrans Kabupaten Pak-Pak. Bapak, sebenarnya ini apa yang dimaksud, bagaimana program vokasi nasional untuk mendukung upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pak-Pak? Silakan, Bapak.
1: Iya, jadi terkait dengan program vokasi nasional ini memang lebih tepatnya nih kepala BLK yang menyampaikan.
0: Yeah.
1: Kami dari Disnaker memang tidak terlepas dengan BLK. Memang kita sangat membutuhkan pelatihan vokasi. Kebetulan secara nasional ini kan ada pelatihan vokasi secara nasional sesuai dengan tema kegiatan dialog pagi hari ini, yaitu program pelatihan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk membekali angkatan kerja dengan keahlian praktis, pengetahuan, dan memberikan sertifikasi profesi agar setiap pencakar atau tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pak-Pak ini memiliki skill. Karena di era sekarang ini, era digitalisasi, membutuhkan tenaga-tenaga skill yang harus diberikan pelatihan khusus melalui vokasi. Kebetulan kita di Pak-Pak ini kan memiliki BLK. Sehingga kita akan berusaha sesuai dengan program Bupati Pak-Pak, yaitu melalui visi-misi Pak-Pak membara. Yaitu visi utamanya adalah terwujudnya Kabupaten Pak-Pak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing berdasarkan keragaman.
0: Oke. Okay. Ya, pelatihan vokasi nasional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ishak tadi, bahwa seseorang terutama yang baru lulus SMA sederajat ini penting ya untuk diberikan keahlian, terutama bergabung di BLK Pak-Pak. Nah, Pak Muhammad, ini saya manggilnya Pak Muhammad atau Pak Awaludin?
2: Pak Awal.
0: Oh, Pak Awal. Oke. Okay. Baik, Pak Awal, sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan program vokasi nasional dan juga bagaimana peran BLK Pak-Pak dalam program tersebut?
2: Baik, terima kasih. Jadi program vokasi nasional ini dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka menjawab istilahnya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Mismatch ini kenapa terjadi? Karena kalau kita dengar Pak Menteri Pendidikan Tinggi dulu Pak Nadiem Makarim bilang bahwa sarjana tidak menjamin kompetensi seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya apa? Kebutuhan industri ke para pencari kerja itu kebutuhannya spesifik. Sehingga kita kadang menyebutnya dengan skill no school.
0: Nah, jadi seperti apa tuh skill no school?
2: Skill no school itu artinya skill itu diperlukan tanpa lewat sekolah,
0: sekolah.
2: Jadi sekolah tidak bisa menghasilkan itu artinya. Dan sehingga dengan pelatihan vokasi ini kita menjawab itu, sehingga dengan ini pemerintah pusat itu bagaimana menjawab tantangan itu, mereka punya dua program unggulan yang sebenarnya ada di Indonesia sekarang ini. Yang pertama itu program pemagangan. Jadi program pemagangan itu para tenaga kerja yang baru lulus kampus, universitas atau fresh graduate, bagaimana mereka diserap di dunia kerja, mereka lakukan pemagangan. Jadi pemagangannya selama 6 bulan baik di industri maupun kantor pemerintahan, untuk itu menutupi mismatch itu. Jadi bagaimana mereka tahu apa sih sebenarnya dunia kerja seperti itu, karena kadang mereka habis kuliah gambaran dunia kerja itu juga
0: tidak ada
2: sama sekali. Nah, kemudian itu dari segi pemagangan, kemudian masuk ke vokasi nasional. Pelatihan vokasi nasional itu apalagi sekarang diprioritaskan ke lulusan SMA, karena data dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa penyumbang angka pengangguran terbesar itu ada pada lulusan itu SMA, SMK. Nah, ini yang makanya kenapa sampai kok syaratnya harus SMA sederajat begitu. Ah, ini yang mau dicoba dikejar supaya bagaimana lulusan SMA ini bisa, artinya mereka selesai di SMA, entah mereka mau paket kah, mau apa kan sekarang. Kalau untuk dunia, kalau kampus itu agak masih ini lah, tapi kalau yang SD, SMP, SMA ini kan artinya orang bisa mengejar dengan paket, bisa artinya bisa cepat lah, bisa dapat itu walaupun mereka tidak dulu di bangku sekolah toh. Jadi dengan harapan ini bisa memutus setidaknya membekali teman-teman yang para lulusan-lulusan tadi itu yang SMA itu bisa bersaing di pasar kerja.
0: Ya, pendengar, dialog pagi ini juga kami siarkan langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi tonton kami atau dengarkan kami di dialog Fakfak Menyapa, kami nantikan partisipasi Anda di 0811-495-9490 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya Pak Ishak, ini kalau boleh tahu seberapa besar kebutuhan tenaga kerja terampil di Fakfak saat ini?
1: Iya, kalau kebutuhan tenaga kerja yang menurut data kami memang cukup besar dibanding dengan tingkat pengangguran yang ada di Fakfak. Sementara untuk sementara saat ini memang tingkat pengangguran di Fakfak itu sudah mencapai berapa? 2
0: Intinya tiap tahun ada saja Bapak ya?
1: 200 lebih pengangguran di Fakfak ini. Itu data-data yang fluktuatif lah, naik turun naik turun. Kadang kalau setiap tahun pasti ada tamatan dari SMA juga yang akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah maupun kerja, sehingga memang cukup tinggi Fakfak. Dan dari Papua Barat memang sesuai dengan apa yang berskala nasional, Fakfak juga bagian cukup tinggi untuk menyumbang tingkat pengangguran di Kabupaten Fakfak. Untuk skala nasional Fakfak juga termasuk penyumbang. Memang datanya ada, cuman saya tidak begitu hafal, tapi setelah saya ikuti memang cukup besar, sehingga itu menjadi tantangan kita di pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sehingga kami berusaha semaksimal mungkin, pemerintah daerah, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan untuk tadi yang sudah disampaikan melalui Kepala BLK, pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan skill bagi pencari kerja, khusus tamatan-tamatan SMA yang belum punya pengalaman kerja,
0: bisa bergabung.
1: Balai BLK memfasilitasi itu, vokasi. Kebetulan saat ini awal tahun ini kita sudah start duluan dengan beberapa pelatihan. Kayak kemarin baru selesai pelatihan 1 bulan di KUM, di BLK. Pertama itu sudah ada pelatihan komputer. Sudah ada pelatihan komputer yang di apa ikuti oleh berapa, ada sekitar 17 ya, 16 peserta. Itu sudah kami lakukan. Sekarang lagi ada penerimaan lagi untuk beberapa kegiatan, job apa, skill yang harus diikuti. Sekarang pendaftaran sedang dibuka. Jadi memang antara kami dan BLK ini punya apa, kerjasama untuk mengejar penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kofa.
0: Oke, okay. Ya Pak Awal, melanjutkan ataupun menambah apa yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi, bahwa program vokasi nasional yang diselenggarakan di FAK-FAK ini sudah berlangsung batch 1 ya. Kemudian untuk batch 2 ini mulainya kapan? Kemudian syarat pendaftarannya ini seperti apa? Tapi sebelum dijawab, Bapak, kita terima dulu penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Ustadz Mustaqfirin. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Reda Pohi, Pak Ustaz.
1: Terima
3: kasih izin untuk berkabung ikut berdiskusi dalam rangka memperkuat vokasi daripada generasi muda Pak. Tanya bagaimanapun juga perlu adanya macam kolaborasi antara tenaga kerja dengan pendidikan, karena bagaimanapun juga untuk membangun vokasi tidak bisa dilepaskan daripada tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, karena itu mungkin kita bisa melihat mereka-mereka yang mungkin tidak perlu pendidikan tinggi tapi mereka memerlukan kerja. Kan itulah kalau menggunakan tentu wawasan yang sedemikian lupa diperlukan praktek. Misalnya kalau seandainya vokasi yang dibangun itu adalah tenaga bisa tukang, maka ketika dilatih mungkin perlu juga dipersiapkan alat-alatnya yang bisa dibawa pulang agar supaya dengan alat itu bisa menjadi tukang. Begitu juga yang lain-lain. Saya kira mungkin gitu hanya bahwa pemerintah tidak bisa apa berpikir koma, tapi harus ingat titik, bukan hanya pelatihan, tapi inilah alat-alat yang dipakai ketika vokasi Anda meningkat, atau mungkin latihan komputer dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira mungkin itu ya. Sekali lagi, namanya vokasi tidak bisa apa berpikir pada koma, tapi harus juga selesai sampai kepada alat yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh mereka lulusan itu. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, dan silakan ditanggapi Bapak Ishak dan Bapak Awal. Silakan.
1: Iya, terima kasih buat.
0: Ya, sebelum dijawab Bapak, kita terima lagi satu penelpon di belakangnya Pak Ustadz Mustaqfirin. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dengan Bapak siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Bapak Tuturup di Kapar Tutin.
0: Bapak Tuturup di Kapar Tutin, silakan Bapak.
4: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ishak Pak Tipi sebagai tenaga kerja, dan Bapak Awaludin sebagai Kepala BLK. Ya, Bapak berdua mohon maaf, kemarin anak buah saya ini ikut mendaftar di BLK kemarin, tapi katanya KTP ini sudah terdaftar. Nah, ini maksudnya terdaftar ini terdaftar seperti apa? Artinya anak buah saya ini ingin untuk mendapatkan pelatihan dari BLK yang seperti mana tadi Bapak Ishak tadi sudah katakan bahwa akan di apa namanya adakan pelatihan untuk SMK dan sebagainya seperti itu, khusus untuk anak-anak lulus SMA. Nah, ternyata anak saya ini kemarin mendaftar tapi seperti ditolak, dalam artian itu karena KTP-nya sudah terdaftar. Itu yang saya tidak paham, maksudnya terdaftarnya terdaftar seperti apa. Nah, itu kalau memang terdaftar kecuali dia sudah ada mungkin ada sudah ikut pelatihan atau mungkin sudah ikut kerja di tempat mana-mana seperti itu lewat trans apa namanya tenaga kerja. Tapi ini kan belum kerja. Nah, ini yang saya bingung juga. Hampir saya mau ketemu dengan Pak Ishak Samuel di kantor. Kenapa sampai anak saya ini hampir saya berpikir itu dipersulitkan seperti itu. Nah, itu kalau mendaftar ya dia kan belum ada punya ikut BLK apa segala macam tidak. Makanya dia sekali mendaftar untuk ikut pelatihan begitu.
0: Baik.
4: Ya, mungkin itu yang sementara saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ishak.
0: Terima kasih kembali untuk Bapak Tuturup yang sudah gabung. Mungkin sebelum ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Tuturup, Bapak Ustaz Firin dulu ya Bapak ya. Kita silakan Bapak ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Mustafirin tadi, kemudian Bapak Tuturup.
1: Iya, baik, terima kasih untuk saran masukan yang baik dari Bapak Mustafirin. Ini senior kita di birokrasi ini. Nah, cukup kenal baik juga. Terima kasih Pak, atas saran masukan. Dan memang yang selama ini sudah beberapa waktu ini pelatihan yang dilakukan di BLK terkait dengan pertukangan itu, ya mereka setelah dilatih ada alat yang mereka bawa, ada alat yang mereka bawa, jadi tidak kita berikan pelatihan ilmu pengetahuannya saja, tapi ada bantuan pemerintah juga yang langsung diberikan. Jadi selama ini yang kami lakukan seperti itu, di BLK dilatih dan kembali setelah kembali ke lingkungan masyarakat itu ada alat yang diberikan.
0: Oke, baik. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Tuturup tadi seperti apa, Bapak?
1: Iya. Yang saya mungkin mau tanya dulu sama Bapak Tuturup ini mendaftar di mana dan apa kegiatan yang dia, karena di BLK dan tenaga kerja dan BLK ini ada kegiatan yang berbeda. Kan saya di transmigrasi kita terkait dengan rekrutmen tenaga kerja. Itu kami lakukan. Tapi kalau bicara pelatihan, ini langsung ke BLK. Sementara yang dimaksud oleh Bapak Tuturup ini mendaftar sebagai untuk mengikuti pelatihan atau ikut rekrutmen tenaga kerja gitu. Jadi yang yang mana yang saya belum jelasnya seperti itu.
0: Baik, ini Bapak Tuturup bergabung lagi.
1: Iya.
0: Kita terima dulu. Halo, selamat pagi Bapak.
4: Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ishak Samuel. Saya tadi maksudnya itu dia mendaftar kemarin di BLK.
0: BLK, berarti mengikuti pelatihan
4: BLK,
0: ya?
4: Cuma itu, ya di BLK cuma itu katanya KTP-nya sudah terdaftar kah atau bagaimana seperti itu. Akhirnya anak saya macam tidak diterima begitu.
1: Oh baik Pak, nanti mungkin langsung
4: makasih,
1: teknis ke kepala BLK begitu.
0: Baik, ya terima kasih Pak Tuturup. Oke, ditanggapi Bapak Awal.
2: Yang mana tanggapi dulu?
0: Pak Ustadz dulu.
2: Baik, terima kasih untuk yang pertanyaan dari Bapak Ustadz Mustafirin. Izin Bapak terkait pelatihan, kalau kita yang di BLK seputar yang disampaikan Pak PLT Kadis bahwa ada pelatihan-pelatihan yang bersumber dari APBD, itu bisa kita lakukan dengan bantuan peralatan setelah, tapi kan tidak semua pelatihan itu bisa dilakukan bantuan-bantuan itu. Contohnya kayak masa habis pelatihan komputer terus dapat satu orang satu komputer, habis pelatihan eksekutor bisa bawa pulang, tapi kan tidak semua pelatihan bisa gitu. Kayak pertukangan, mungkin kemarin ada pertukangan yang dari dana otsus APBD itu ya. Iya Pak ya,
1: salah
2: tahun 2024 itu yang dilakukan dinas tenaga kerja dan transmigrasi, itu ada bantuan peralatan untuk saudara-saudara yang mau ambil. Kemudian terkait Bapak Tuturup, terima kasih Bapak Tuturup, izin jadi untuk pendaftaran semua kita lakukan online dengan siap kerja. Ada makanya kami selalu buang di apa di media sosial kami. Ketika ada kendala silahkan ke BLK, akan kami bantu. Memang ada banyak orang biasa nomor HP sudah terdaftar. Ini kan mungkin tidak tahu apakah mereka pernah gunakan aplikasi ini terus tapi tidak sampai selesai sehingga NIK itu sudah terdaftar masuk ke sistem. Nah, itu nanti akan kami bantu cara menyelesaikan masalah itu bisa diselesaikan. Datang saja ke BLK nanti kita bantu untuk ini. Jadi mohon maaf tidak ada, karena itu artinya bukan anaknya yang ke, kan saya pikir anaknya ke BLK terus kita ada tolak, tapi tidak, ternyata aplikasi yang pada saat penginputan terbaca bahwa NIK sudah terdaftar. Itu biasa terjadi Bapak, jadi nanti izin untuk itu anaknya ke BLK saja, nanti kita akan bantu apa pemulihan akunnya itu, karena apakah itu biasanya pasti dia sudah pernah apa buka aplikasi itu terus pernah, karena dia kan biasa daftar langsung pakai NIK pertama masuk gitu kan, jadi kan sekarang kan sistemnya SOS itu, jadi masuk langsung dengan NIK sehingga pada saat keluar sudah lupa segalanya, nanti paspornya itu NIK-nya sudah terbaca terdata di akun itu, jadi nanti kita akan bantu di BLK untuk penyelesaian.
0: Iya, ya mungkin diperjelas lagi Bapak terkait dengan sistem pendaftarannya seperti apa, apakah online saja atau offline begitu, agar masyarakat juga tahu kan.
2: Oh, iya.
0: Apalagi ini saat ini berlangsung ya program vokasi nasional batch 2, kemudian syaratnya apa saja Bapak?
2: Baik, jadi untuk batch 2 ini kami pendaftarannya online Pak, jadi
0: bisa disebutkan Bapak situsnya?
2: Situsnya di Siap Kerja.
0: Siap Kerja.
2: Siap Kerja. Akunnya Siap Kerja itu kemudian ya menjadi dasar untuk kita dipakai untuk Satu Indonesia itu untuk pendaftaran mau pelatihan maupun di dinas itu untuk mencari kerja, pakai
0: satu situs ya.
2: Semua pakai situs Siap Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Karena nasional.
2: Ya, jadi untuk pendaftaran online kemudian akan kita bantu pendaftarannya silakan ke BLK membawa kayak persyaratannya itu. Jadi kalau dia ke BLK langsung terregistrasi ulang. Nah, jadi dia bawa persyaratannya ada fotokopi KTP 2 lembar, terus ijazah SMA atau SMK sederajat itu 2 lembar, kemudian kartu keluarga sama pas foto 4 lembar, latar merah. Datang ke BLK bawa HP, bawa paket data juga, kemudian akan kita bantu untuk proses pendaftaran.
0: Oke.
2: Dan sudah berapa hari ini kami lakukan itu proses pendaftaran. Ada di, kalau lihat di media sosial kami di Facebook BLK Kabupaten Fakfak atau TikTok atau
1: Instagram
2: itu kami hampir tiap hari memposting untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bagaimana proses pendaftaran di BLK.
0: Oke, untuk pendaftaran program vokasi nasional batch 2 ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Bapak?
2: Untuk pendaftaran vokasi batch 2 ini dari tanggal 19 Mei sampai dengan 9 Juni.
0: Berarti masih ada waktu ya, untuk mendaftar di situs yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk program pelatihan ini, apa saja yang saat ini tersedia di BLK Fakfak?
2: Baik, kami punya 5 program pelatihan yang sementara jalan. Yaitu pertama practical office dari kejuruan TIK, kemudian ada dari kejuruan listrik ada instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian dari kejuruan pendingin ada teknisi AC residensial, dari pengelasan ada kejuruan, ada program pelatihan Villa Welder SMAW 3F, kemudian ada kejuruan baru yang kami buka tahun ini yaitu kejuruan barista. Karena kopi shop juga lagi berkembang manfaat ini, sehingga kami punya buka kejuruan barista yaitu peracikan kopi. Jadi satu kelas untuk tahun ini.
0: Oke. Barista itu yang baru ya?
2: Iya, kejuruan baru.
0: Oke. Kemudian proses seleksi peserta yang ingin mengikuti pelatihan vokasi ini bagaimana nih Bapak?
2: Ya, jadi proses seleksi mereka mendaftar secara online, kemudian nanti ada setelah mereka masuk ke proses pendaftaran di aplikasi itu ada pengisian kayak tes gitu, tes namanya Siap Kerja, siap latih. Iya. Jadi jawabnya nanti keluar skornya. Setelah itu nanti ada panggilan ada tanggal 10, tanggal 9 selesai pendaftaran, tanggal 10 sampai tanggal berapa itu ada interview. Nah, setelah itu nanti kita target di secara nasional, jadwalnya nasional ini tanggal 22 akan dibuka serentak oleh Pak Menteri untuk vokasi nasional dimulai tanggal 22 Juni.
0: Oke, kembali partisipasi para pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0811-495-9490 terkait pelatihan vokasi nasional untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing kerja. Ada PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak dan Kepala BLK Fakfak. Ya Pak Ishak, ini kalau menurut pengamatan Bapak ini ya, bidang keterampilan apa yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha di daerah Fakfak?
1: Yang kami dari data yang kami lihat memang untuk komputerisasi juga masih dibutuhkan untuk tenaga kerja. Dan untuk menyerap kebutuhan tenaga kerja di LNG juga terkait dengan persiapan-persiapan infrastruktur di sana juga terkait dengan alat-alat berat juga macam ekskavator itu juga. Nah, sementara ini dan yang lagi direkrut oleh LNG itu alat berat. Sementara supir dan apa satpam ini itu juga dibutuhkan selama ini, yang beberapa waktu ini dibutuhkan di LNG itu cukup tinggi kebutuhan itu, sehingga kami juga punya program untuk ke depan untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu pada masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak Pencakar ini. Banyak juga yang punya kemampuan, punya skill, tetapi tidak punya sertifikasi. Ini yang banyak kita temukan, sehingga mereka dalam mengikuti tes ini kadang tidak bisa diterima karena tidak memiliki sertifikasi.
0: Ya.
1: Jadi banyak yang saya temukan, kita punya anak-anak negeri ini, OAP, kalau orang Papua bilang ini money, ini banyak yang saya temukan memang mereka punya skill, bisa bawa alat berat macam ekskavator, grader, doser, ini banyak, tetapi tidak punya sertifikasi. Sehingga kita punya perencanaan ke depan untuk memberikan pelatihan untuk mereka yang punya skill tetapi tidak punya sertifikasi untuk masuk ke dalam pelatihan ini untuk dapat mendapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ini sistem kita harus memberikan itu, sehingga ini yang menjadi persyaratan utama di sementara ini yang LNG tangguh membutuhkan seperti itu.
0: Jadi para pendengar yang terutama lulusan SMA yang punya keahlian segera gabung saja begitu ya.
1: Iya.
0: Di BLK Fakfak karena pasti ada yang dinamakan dengan mendapatkan sertifikasi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ishak tadi. Kemudian Bapak, kalau antusias para peserta ini sejauh ini, baik itu rekrutmen para rekrutmen pencari kerja kemudian juga yang mengikuti pelatihan ini, bagaimana Bapak tiap tahunnya, apakah mengalami peningkatan atau seperti apa?
1: Setiap tahun itu memang setiap ada rekrutmen tenaga kerja ini memang meningkat dari satu job pekerjaan yang, dari beberapa job yang dibuka oleh LNG tangguh ini kadang terbatas juga. Sementara yang mendaftar juga pencari kerja ini kadang sampai 400-200 orang itu, sampai kadang kita juga kewalahan karena sementara kuota yang diberikan oleh kita di sebagai daerah dampak juga terbatas.
0: Oke, baik.
1: Sementara makanya oleh sebab itu kami juga di Snagger kami juga secara teknis kami lihat kontrak yang di kontrak kerja dari kontraktor-kontraktor yang di lakukan selama ini ada yang 3 bulan, 6 bulan. Di situ juga kami lihat, kami seleksi. Mungkin yang ini diselesaikan kontrak 3 bulan ya cukuplah, nanti kita gantian lagi untuk yang lain gitu.
0: Intinya dipantau terus begitu.
1: Dipantau terus.
0: Ya, kita terima dulu Bapak penelpon. Siap. Yang sudah gabung lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. selamat pagi yang sudah gabung bersama kami di Dialog Fak-Fak Menyapa. Halo.
5: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
5: Dengan Ibu Putri di Jalan Kadamber.
0: Ibu Putri di Jalan Kadamber. Silakan, Ibu.
5: Saya mau ingin bertanya kepada Ibu Kadamber.
0: Silakan, Bu.
5: Kalau program pelatihan atau kesehatan, apakah secara bisa atau tidak?
0: Mohon diulangi
5: alat barterat.
0: Iya.
5: Baik, 2024
0: Ibu,
5: atau
0: Ibu Putri, halo.
5: Iya.
0: Ibu, ini mungkin terkendala gangguan jaringan ya, kurang bagus. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya, Ibu. Halo, Ibu. Halo.
5: Halo. Iya. Selamat
0: pagi, Ibu. Mohon diulangi pertanyaannya, Ibu.
5: Saya ingin bertanya kepada Bapak Narasumber mengenai kemudian akurat atau kesepam kepada BPL Fak-Fak ada jenis itu pusat latihan.
0: Oke.
1: Pusat latihan.
0: Baik. Pelatihan alat berat gitu ya, Bu ya?
5: Dengan satpam.
0: Dengan satpam.
5: Iya.
0: Oh iya, di BLK Fak-Fak. Oke, baik. Ada lagi, Bu?
5: Kalau mengenai alat berat, setahu saya mungkin tahun 2024 itu pernah ada.
1: Betul.
5: Ada dialog di RRI juga.
0: Mm-mm.
5: Tapi waktu itu saya bertanya, yang alat berat itu diperlukan itu cuma putra daerah, tapi pelatihannya seorang juga.
1: Yang baru lakukan.
0: Oke.
5: Ya, hanya itu saja. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah gabung bersama kami ya. Silakan ditanggapi Pak Ishak dan Pak Awal.
1: Iya, tadi apa kurang paham apa ya, apa yang dimaksud dengan pertanyaan pelatihan alat berat? Yang jelas pelatihan alat berat itu dari 2024 itu ada kami lakukan. Dan tahun ini memang kita belum melakukan ini jika kita lihat dari kita punya anggaran daerah. Karena alat berat ini memang cukup tinggi untuk satu orang itu bisa sampai 20 juta. Sementara kita mengacu dari pemerintah pusat dengan meminimalisir anggaran ini sehingga kita sampai sekarang ini belum memprogramkan pelatihan alat berat, tapi tahun depan itu kita sudah punya perencanaan. Sudah punya perencanaan karena kebetulan kita punya bupati hari ini sangat memberikan sebebas-bebasnya kita, tetapi memberikan kita kesempatan untuk membuka ruang juga kepada kementerian untuk melakukan komunikasi-komunikasi untuk mendukung apa yang menjadi kebutuhan kita di daerah. Mengingat apa efisiensi anggaran ini sehingga kebetulan kita punya bupati sudah memberikan kita peluang itu dan kita sudah ke Jakarta dan saya sudah sampai kepada Kementerian Tenaga Kerja memberikan proposal terkait dengan dukungan dana dan kegiatan untuk kita sehingga sekarang yang menjadi PR kami di Dinas Tenaga Kerja setelah kemarin akhir bulan kemarin kembali itu memang ada PR dari Kementerian Tenaga Kerja untuk saya dengan Kepala BLK ini.
0: Iya.
1: Ada MOU yang harus kita buat dan ditandatangani disepakati bersama Bupati terkait pelatihan-pelatihan ini dan salah satunya itu nanti mungkin kita akan masukkan terkait dengan pelatihan alat berat yang ada dukungannya juga dari APBN atau dana sharing dari pusat.
0: Karena mungkin tiap tahun ini pasti ada peminatnya, Pak, pelatihan alat berat. Kemudian untuk pelatihan satpam atau security bagaimana nih, Pak?
1: Security memang yang informasi yang kami sudah dapat dari tahun lalu itu memang nanti dari provinsi. Kami juga sangat berterima kasih buat provinsi juga. Provinsi Papua Barat ini Manokwari ada pelatihan security. Ada pelatihan security cuma sampai saat ini kami masih menunggu apa kapan itu kegiatan itu dapat dilaksanakan karena kegiatan ini kan dari kita di pemerintah kan biasa ada triwulan pertama, triwulan kedua. Jadi kemungkinan di triwulan kedua ini nanti ada pemberitahuan, tetapi secara via komunikasi telepon itu sudah disampaikan bahwa nanti ada pelatihan security.
0: Oke. Ada tambahan dari Bapak Awal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Putri tadi? Silakan, Pak.
2: Ya, kalau untuk kami di BLK, sekarang kan kami lakukan kegiatan-kegiatan itu pelatihannya dari APBN, pelatihan yang kemungkinan bisa kita lakukan di sini, artinya SDM-nya ada, peralatannya tersedia. Jadi sebelum menyusun pelatihan itu ya kita identifikasi dulu sumber daya pelatihan, sumber daya untuk pelatihan ini tersedia tidak. Walaupun itu jadi kayak kebutuhan sekali, tapi kita tidak punya peralatan, tidak punya tenaga instruktur, tidak punya tempat, itu susah untuk bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih juga kayak gebrakannya Pak Kadis terkait untuk ada nanti. Karena kan kalau di kementerian itu ada beberapa balai besar vokasi yang memiliki kejuruan itu, kejuruan alat berat. Nah, ini yang mungkin nanti kalau MUI yang tadi disampaikan Pak Kadis, ya mungkin kita bisa kerjasama sehingga ada sharing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat balai pelatihan vokasinya. Kemudian ya mungkin dari sini kita bantu dengan mungkin transportasi dan segala macam, karena kan pasti kita bawa ke sana. Tapi kalau saya masih berpikirnya ya kalau memang mau ya kita berinvestasi saja, walaupun memang besar pertamanya di dalam negeri, tapi ke depan itu lebih mudah untuk gitu. Kemudian ada pertanyaan terkait yang artinya kayak tadi ada Pak Karisma, ada beberapa yang mereka bisa tapi tidak memiliki sertifikasi, yaitu bisa nanti diidentifikasi orang-orangnya yang mana, kemudian ya kita susun dalam rencana program sertifikasi, jadi tidak melalui pelatihan tapi langsung sertifikasi.
0: Ya,
2: untuk menjawab itu.
0: Oke, kemudian apa saja nih kompetensi yang menjadi fokus pengembangan di BLK Fakfak?
2: Jadi kalau di BLK Fakfak dengan kondisi existing ini, kami dengan serba terbatas,

0: Artinya tidak terlalu jauh beda. Bahkan kalau kayak peralatan barista, saya sampai hari ini, kebetulan kita belum punya SDM lokal, saya minta dari pembina kami di Balai Sorong untuk bagaimana bisa bantukan instruktur ke BLK Fakfak untuk tangani masalah peracikan kopi ini, karena ya itu, saya sudah berapa kedai kopi yang saya datangi, tapi alatnya belum sama dengan kita punya peralatan, takutnya nanti orang tidak bisa gunakan. Kita punya lebih canggih daripada yang ada di pasaran.
1: Baik, berarti butuh proses begitu ya. Kemudian untuk jumlah peserta, kan pelaksanaan program vokasi nasional BED pertama sudah diselenggarakan ya. Itu jumlah peserta berapa banyak, Bapak?
0: Kalau yang saya cek, bentar nih. Jadi kalau begini, jadi saya ceritakan dulu bahwa BLK Fakfak ini BLK satu-satunya yang ada di Papua Barat. Kemudian BLK BPV Sorong itu menaungi seluruh BLK UPTD yang ada di tanah Papua. Nah, batch pertama, ya alhamdulillah kita dikasih kesempatan satu kelas, kasih istilahnya kayak UAM, uji coba ini, dapat kata rada. Akhirnya kepercayaan itu kita bisa sambut baik, kemudian dikasih lagi di program batch kedua ini dengan 6 kelas atau 5 program pelatihan. Itu dari banyak BLK di tanah Papua ini, tapi 2 BLK UPTD saja yang dikasih peluang itu.
1: Termasuk Fakfak ya?
0: Termasuk Fakfak. Jadi salah satunya LLK Biak. Sama Fakfak, padahal di sana ada BLK Jayapura, BLK Kerom, ada di Merauke ada BLK Merauke, ada.
1: Mungkin karena antusias para pesertanya kali ya.
0: Ya, bukan itu, kepercayaan itu terhadap lembaga sebenarnya. Jadi bukan ke pesertanya. Kalau peserta kita punya jumlah penduduk tidak sebanyak ini dibandingkan tempat lain. Tapi kepercayaan terhadap lembaga, artinya bisa apa, ada trust yang bisa kita berikan kepada pihak pusat untuk bagaimana kita bisa terus untuk, dan kita berharap juga ya, mudah-mudahan batch ketiga masih bisa kita dibantukan lagi untuk bagaimana menjawab tantangan-tantangan tadi.
1: Oke, kemudian untuk pendaftaran apa namanya program vokasi nasional BED 2 ini kan sampai tanggal 9 Juni ya, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan. Itu apakah dibatasi untuk para calon pesertanya atau bagaimana ini? Jumlah pesertanya dibatasi ataukah?
0: Ya, jadi satu kelas itu 16 kali 6 sekitar 96
1: peserta.
0: 96 kuota peserta ya. Akan masuk nanti. Dan hasil kemarin saya cek di apa? Pertanggal 2 itu sudah 60 lebih yang terdaftar secara online. Dan ada beberapa kuota lagi yang masih tersisa. Itu silakan, tidak apa-apa lebih, karena nanti ada seleksi yang bisa untuk ini, dari nanti mereka masuk ketahuan itu kalau waktu mendaftar jumlah 16, terus kan kita punya satu kelas itu 16. Satu kelas 16, jadi kalau dia itu 16 terus dia sudah urutan ke-10 atau urutan contohnya 17-18, terus bekerja ke daftar saja. Nanti kan seleksi yang
1: menentukan.
0: Dan seleksinya online langsung, kita bisa tahu.
1: Jadi pendaftarannya online, kemudian seleksi juga online begitu. Ya, Pak Ishak, sejauh ini apalagi memasuki pelatihan vokasi nasional BED 2 ini, kendala-kendala apa yang dialami? Ataupun ada apa namanya tantangan begitu?
2: Iya, memang ini memang banyak kalau bilang tantangan ini memang
1: pasti
2: banyak
1: ya?
2: Ini ya, karena memang yang pertama ini kan apa, peserta ini kan terbatas. Sementara yang ingin ikut ini banyak. Sementara peserta juga terbatas. Terus kendala tadi seperti yang tadi ada yang dari Bapak tutup, itu juga salah satu kendala. Kadang akun ini, mereka punya akun ini, mereka lupa sendiri. Kadang peserta juga lupa sendiri, sehingga harus diberikan kesempatan ruang untuk kembali memperbaiki akun atau KTP. Ini juga kadang berubah-ubah, ini kadang kita juga kesulitan. Sementara waktu yang diberikan juga terbatas.
1: Baik, Bapak, sebelum dilanjutkan kita terima lagi penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
3: dengan Pak Wisnu di depan.
1: Pak Wisnu.

0: Di Dulan Pop-Pop. Silakan Pak Wisnu.
1: Baik, Pak Isep. Tadi kami mendengar bahwa nanti ada kerjasama dengan pusat. Ini kan terkait dengan untuk itu ini sangat penting. Karena kalau tidak ada perjanjian kerjasama, itu barang itu tidak jalan. Untuk itu yang saya tanya itu mengenai presentasi sharing dana. Sharing dana ini biasanya pusat tetapkan di BRI itu 50% atau berapa persen tinggal sharing itu dapat terlaksana dengan baik. Karena kita sudah di era otonomi daerah, sharing dana ini bagian dari kita. Dan kalau itu berhasil, maka program yang Bapak bawa dalam proposal itu juga berhasil. Terima kasih.
0: Kembali kasih untuk Pak Wisnu di Dulan Pop-Pop. Langsung tanggapannya Bapak Isak.
2: Iya, baik, terima kasih. Memang terkait dengan berapa persen, 50% atau berapa persen itu belum kami sepakati. Sementara ini memang arahan dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Biro Humas sudah memberikan saran seperti kami untuk kembali dan menyiapkan MOU dengan kementerian yang nanti ditandatangani oleh bupati dan pihak kementerian, entah itu nanti wakil menteri atau sekretaris jenderalnya, sekjennya. Tapi bicara mengenai berapa persen ini belum kita bahas sampai di situ, karena sementara ini konsepnya lagi dipersiapkan. Nanti setelah konsepnya dipersiapkan, tentu kita harus berkoordinasi kembali, konsepnya kita kirim kembali ke pemerintah pusat. Terkait dengan persen-persennya ini belum kami cantumkan di dalam MOU itu.
0: Oke, seperti itu ya. Kemudian ada tambahan tadi terkait dengan kendala, Bapak? Ada tambahan mungkin terkait dengan kendala ataupun tantangan? Atau hanya sebatas itu saja? Kalau sarana-prasarana juga ada, Bapak, ya?
2: Tantangannya itu juga. Sarana-prasarana kita di BLK ini memang banyak. Terkait dengan gedung, fasilitas, lain-lain. Terkait dengan job-job yang nanti kita butuhkan memang banyak. Tapi memang kita juga mengingat efisiensi anggaran yang ditekankan dari pusat, sehingga memang bertahap kita harus mempersiapkan. Kebetulan dari awal tahun memang ya kita punya Bapak Bupati ini juga cukup perhatian, antusias buat kita di BLK. Sementara itu.
0: Iya. Kemudian kalau indikator keberhasilan program vokasi yang digunakan oleh pemerintah ini seperti apa, Bapak? Indikator program vokasinya. Keberhasilan program vokasi.
2: Iya, memang kalau keberhasilan vokasi ini memang sudah, ya kita punya, memang data ini memang cukup banyak. Saya tidak bisa sampaikan berapa banyak, karena memang, karena selama ini pelatihan-pelatihan yang dilakukan sudah cukup banyak, lulusan-lulusan dari BLK. Saya juga banyak temukan, dari beberapa pencari kerja yang ada di LNG Tangguh. Ini banyak yang mereka bercerita, komunikasi bahwa kita dilatih di BLK Fakfa. Ini memang cukup banyak juga hasil dari BLK Fakfa. Terima kasih juga buat Pak BLK, Pak Awal, yang selama ini memang sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Karena saya juga kebetulan bergabung di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini baru 2022, sementara Pak Awal ini sudah cukup lama di sana dan sudah memberikan edukasi, pelatihan banyak buat warga masyarakat Kabupaten Fakfak ini yang ya puji Tuhan alhamdulillah bermanfaat buat mereka mendapat pekerjaan di LNG Tangguh.
0: Iya, oke. Terakhir Bapak, sebelum akhiri perbincangan kita di Fakfak Menyapa, closing statement, harapan Bapak terkait dengan topik kita ini seperti apa?
2: Ya, harapan kami warga masyarakat Kabupaten Fakfak jangan kurang hati dengan pelayanan kami di Dinas Tenaga Kerja. Karena kami sebagai manusia biasa tentu punya banyak kekurangan. Tetapi kami harapkan kepada warga masyarakat, khusus para pencari kerja, segera melapor dan mencari informasi kepada kami di Tenaga Kerja maupun BLK. sehingga mendapat informasi untuk mendapat pekerjaan. Mm-hmm. Karena banyak hal yang informasi ini banyak yang terbaru, terupdate, sehingga banyak juga masyarakat, warga masyarakat yang tidak terupdate dengan informasi, sehingga apabila mendapat informasi bisa kami melayani setiap saat. Dan juga kami juga punya pengumuman-pengumuman terkait dengan rekrutmen tenaga kerja itu ada di Facebook juga. Yeah. Ada di Facebook itu.
0: Baik.
2: Bisa dilihat dan bergabung, sehingga update rekrutmen itu setiap bulan itu ada.
0: Ada ya.
2: Jadi mereka harus masuk ke Facebook kita, yeah, dan BLK untuk pelatihan supaya bisa jadi partner sehingga dapat informasi di situ.
0: Oke, okay, baik. Pak Awal, harapan dan target BLK Fakfak untuk pengembangan program vokasi ke depan ini?
3: Baik, kalau harapan banyak sekali saya berharap. Sebenarnya saya berharap Pak Kadis di sebelah saya bisa dukung saya secara total untuk bisa terlaksana dengan baik, karena kebetulan kita di sana sangat terbatas sekali, SDM terbatas, peralatan terbatas, dan segala macam, semuanya terbatas. Kemudian saya berharap juga, karena ini BLK Fakfak, BLK salah satunya yang ada di Papua Barat, gunakan kesempatan ini untuk saudara-saudara yang ada di Fakfak. Saya ingat perkataannya Mahatma Gandhi bahwa jangan takut untuk melangkah, karena dengan melangkah kita akan bisa berhasil, bisa juga tidak berhasil. Tetapi kalau kita tidak melangkah, maka sudah pasti kita tidak akan berhasil. Sehingga ke depan, saudara-saudara semua yang para pencari kerja di Kabupaten Fakfak, silakan lihat peluang ini, melangkahlah untuk ke BLK, penuhi kompetensi dan keterampilan Anda dan sertifikasi, sehingga ke depan Anda akan jadi tuan di rumah sendiri. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ishak dan Pak Awal sudah hadir di studio ya. Sukses untuk pelaksanaan pelatihan vokasi nasional yang saat ini diselenggarakan, kemudian juga ke depannya begitu ya. Mudah-mudahan banyak peminat ataupun para peserta yang mengikuti pelatihan yang diberikan oleh BLK Fakfak, kemudian juga rekrutmen tenaga kerja ya, mudah-mudahan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kemudian untuk para pendengar juga yang sudah bergabung bersama kami melalui jalur telepon, terima kasih atas kebersamaannya. Yang lagi tonton kami juga, terima kasih. Sekian perjumpaan kita di Dialog Fakfak Menyapa hari ini Rabu 3 Juni 2026.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
6: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
5: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
7: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN dalam konferensi persnya di Istana.